0: Negara pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi sebuah infrastruktur yang sangat krusial. Kita kadang-kadang lupa, kita lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional itu banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KLB dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KLB nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga yang kemudian
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
5: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Kemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
6: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para pegiat pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan perasaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
5: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas area tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
7: Kepala Badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masyarakat dari sini. Karena kita tahu bahwa kemarau itu masih biarkan kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
5: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
8: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
9: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
8: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
10: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya rigat lah. Nah,
11: alat-alat
10: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
8: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
12: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
13: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
14: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan, anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
13: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan merasa pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
12: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
13: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN.

0: tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar terjadi

0: cipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Labiro. Saya Anda ikuti Warta Berita Nasional dan Jarum Jam saat ini menunjukkan pukul 9.34 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu luang atau waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda. Hingga nanti pukul 10 pendengar waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi di Papua Tengah. Ya, salah satunya RRI.co.id Mimika, pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat kerjasama dengan Universitas Papua Unipa melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang mencakup berbagai bidang strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi hingga penguatan masyarakat hukum adat.

Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong saat ditemui awak media pada hari Senin 20 Juli 2026 menjelaskan bahwa ia menghadiri penandatanganan MOU di Jayapura sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Mimika. Menurutnya, nota kesepahaman tersebut masih bersifat umum sebagai landasan kerjasama antara kedua belah pihak. Selanjutnya akan disusun perjanjian kerjasama yang lebih rinci terkait program-program yang akan dilaksanakan. Emmanuel mengatakan melalui kerjasama tersebut UNIPA akan memberikan pendampingan akademik terhadap berbagai program pemerintah daerah. Ruang lingkupnya meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kajian ilmiah, hingga pendampingan terkait masyarakat hukum adat. Ia menjelaskan untuk bidang pendidikan telah disiapkan beberapa program awal, salah satunya penyusunan konsep sekolah sepanjang hari di distrik Kokonau yang akan mendapat dukungan kajian dari UNIPA. Selain itu, kajian mengenai masyarakat hukum adat juga telah berjalan dan dalam jangka waktu dekat akan dipresentasikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika sebagai bagian dari implementasi kerjasama tersebut. Wakil Bupati menambahkan kerjasama antara Pemkab Mimika dan UNIPA bukanlah hal baru. Sebelumnya, kedua pihak telah berkolaborasi dalam berbagai kajian akademik, termasuk penyusunan kajian terkait daerah otonomi baru atau DOB. Emmanuel menegaskan setelah penandatanganan MOU, pemerintah Kabupaten Mimika bersama UNIPA telah akan melanjutkan pembahasan mengenai rincian program dan pembagian tugas agar kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan secara nyata.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI.co.id Dogiai pendengar, masyarakat adat atau Tamapia dari 5 distrik di Kabupaten Dogiai, yakni Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Piaye, dan Sukikai Selatan, menggelar kegiatan perumusan musyawarah besar atau mubes luar biasa atau Tamapia pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Santo Bosco, Paroki Santa Maria menerima kabar gembira Bumumani, Distrik Mapia. Menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan mubes Tota Mapiha, agenda itu diikuti oleh perwakilan pemerintah dan masyarakat, tokoh adat, intelektual, dan berbagai unsur masyarakat Tota Mapiha. Kegiatan perumusan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan, memperkuat, dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Tota Mapiha. Selain itu, forum ini juga membahas pembentukan koordinator di tingkat distrik hingga kampung sebagai bagian dari penguatan struktur masyarakat adat. Salah satu tokoh yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Osea PTG, menjelaskan bahwa perumusan mubes luar biasa Tota Mapiha merupakan langkah awal untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pembela dan penjaga alam. Menurutnya, penguatan koordinasi dari tingkat distrik hingga kampung sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki satu sikap dalam menjaga tanah adat, alam, budaya, serta masa depan generasi Tota Mapiha. Selain itu juga pendengar, masyarakat adat Tota Mapiha mengeluarkan 5 poin pernyataan sikap tegas. Pernyataan itu lahir dari agenda ADAGE, pagar kehidupan yang diselenggarakan oleh Panitia Musyawarah Besar Tota Mapiha. Musyawarah berlangsung dalam suasana dialogis, demokratis, dan penuh kekeluargaan, dan membahas berbagai persoalan yang dinilai dapat mengancam kehidupan masyarakat adat, termasuk isu keberadaan perusahaan yang disebut ilegal di sepanjang jalur Trans Papua Nabire, Kilo 100, rencana masuknya perusahaan tambang mineral di wilayah Kauboge, serta isu pemekaran wilayah yang dinilai berpotensi mempengaruhi keharmonisan masyarakat. 5 poin yang dimaksud tadi ada pengawasan terhadap tokoh adat dan panitia, terus yang kedua menjaga persatuan dan harmoni, ketiga menolak kebijakan yang mengancam tanah adat, empat menolak perusakan ilegal dan rencana tambang mineral, yang kelima transparansi dana dan advokasi hak adat. Masyarakat juga mendorong pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Dogiai serta pihak-pihak terkait untuk membuka ruang dialog yang setara dan menghormati hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah dan kehidupan masyarakat Tota Mapiha.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Nabire pagi ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani rondongan Anda saat ini, mantar kita pukul 10:12 waktu Indonesia Timur. Dan yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang masih menikmati waktu beristirahat atau waktu luang saat ini, selamat menikmati waktu luang Anda di rumah yang sedang beristirahat ya tentunya. Nah, dan juga pendengar bersama Pro1 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur atau hingga pukul 11 nanti, masih menemani rondongan Anda, masih dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Pendengar RRI.co.id Jakarta, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama tersebut membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Yang menambahkan, kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program. Agustina mengatakan pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. BGN menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Nabire pagi ini.

Riri.go tadi pendengar pakar kebijakan publik lingkungan sekaligus mantan wakil kota Pariaman Jenius Umar membagikan sudut pandang strategis mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan. Jenius menekankan pentingnya evaluasi pengalaman masa lalu untuk memperkuat arah kebijakan kebersihan di Indonesia. Jenius mengatakan pengalaman berkesannya saat mengunjungi Korea Selatan ya, yang memiliki tata kelola bersih tanpa adanya sampah yang berserakan di ruang publik. Ketiadaan tempat sampah umum di berbagai sudut jalan tidak lantas membuat masyarakat di sana membuang sampah sembarangan, sebuah fakta yang menarik perhatiannya. Permasalahan sampah di Indonesia menurut Genius tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis operasional di lapangan semata. Masalah mendasar ini mencakup aspek tata kelola pemerintahan, kepemimpinan yang visioner, pendidikan masyarakat, serta perubahan perilaku secara kolektif. Dalam perbincangan tersebut, Genius memaparkan 5 pilar utama kebijakan publik untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pilar pertama menitikberatkan pada kepemimpinan kepala daerah yang menempatkan agenda kebersihan sebagai prioritas pembangunan utama, bukan sekedar tugas dinas lingkungan hidup. Pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya regulasi yang konsisten serta kolaborasi multipihak yang dikenal sebagai konsep kolaboratif governance, kebijakan pengurangan sampah dari sumber serta tanggung jawab produsen, serta harus didukung penuh oleh dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, hingga media massa. Pada pilar keempat, Genius menekankan bahwa sampah harus dikelola sebagai sumber daya menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi daur ulang, kompos, megat BSF, hingga energi terbarukan. Dan pilar yang kelima yang dianggap sebagai fondasi terpenting adalah membangun budaya bersih sejak usia dini melalui jalur keluarga dan lembaga pendidikan formal.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Banyak barang bekas yang

0: 바라고.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Berapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini, mengantar kita pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kebersamaan kita nanti berakhir hingga pukul 11 ya. Dan juga sekaligus kami bertugas hampir pagi pamit dari luar negara Anda. Bersama saya Valen Yeluan, Bung Abijan dan juga Abung Timur di Pemancar Radio mengucapkan selamat menjaga berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Kita berbisa dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di waktu kesempatan jam yang berbeda ya tentunya. Nantinya pendengar pukul 11 kurang lebih waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama ya secara langsung launching dari dan sosialisasi program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit dari Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Sambil menanti pendengar, kami hadirkan dengan beberapa tambah yang sudah kami sekalian sekaligus menutup perjumpaan kita. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Selamat siang pendengar RRI Pro Satria Biar di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini bersama saya Manus Amiri penyiar Anda dan juga ada rekan Agnes Pratiwi di teknik dan rekan Riono di pemancar radio. Kami akan teman Anda dalam Nabi Lintas Siang untuk edisi hari ini hari Selasa 21 Juli 2026. Jam-jam di stream menunjukkan pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita masih jelang nantinya ada cara siaran langsung launching dan sosialisasi program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau disingkat dengan Bangkit yang dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bersama rekan-rekan kami akan bertugas di siaran langsung ya, ataupun siaran dua ruangan. Masih temani Anda kembali dengan berbagai tembang-tembang manis di siang hari ini. Tentunya apa kabar bagi Anda di hari ini, di hari Selasa yang cerah berawan dengan segala aktivitas yang Anda laksanakan di hari ini, tentunya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat kita masih menantikan sambungan langsung dari Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah ya, dan tentunya juga masih menantikan berjalannya kegiatan atau acara launching dan sosialisasi program bangkit ya dari Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dikabarkan pendengar, Provinsi Papua Tengah berkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan sekolah sepanjang hari atau SSH. Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar pelaksanaan sekolah sepanjang hari Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada Senin kemarin. Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silvanus Sumule menegaskan bahwa program SSH harus jadi instrumen untuk membentuk generasi Papua Tengah yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan berintegritas. Pemerintah juga meminta seluruh kabupaten mempersiapkan dukungan anggaran dan infrastruktur agar program berjalan efektif. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah sepanjang hari tidak hanya fokus pada penambahan durasi belajar di sekolah. Program ini harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membangun karakter peserta didik. Disebutkan bahwa pelaksanaan SSH selaras dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah pelaksana harus menghadirkan pembelajaran yang inovatif, lingkungan belajar yang aman, serta mampu mengembangkan minat dan bakat siswa. Pemerintah berharap seminar tersebut menghasilkan langkah operasional yang jelas, termasuk sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik. Salah satu poin penting dalam seminar ini yaitu penegasan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengacu pada surat penegasan ya yang mewajibkan pengalokasian minimal 30% dana otonomi khusus bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027. Gubernur meminta tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah bersama 8 pemerintah kabupaten untuk menaati ketentuan tersebut saat penyusun APBD.

0: Baik pendengar, kami ajak Anda langsung kita bergabung dengan Baldrum Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk mengikuti siaran langsung launching dan sosialisasi program Bangkit bersama dengan kami Robit Fanini.
1: Pendengar Prosoto RRI Nabire, di mana saja Anda berada saat ini, kami tim kerabat kerja siaran RRI Nabire telah berada di Baldrum Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, akan menyiarkan langsung jalannya launching

0: berkembang.
1: Bangun generasi dan keluarga inklusif dan tangguh bangkit provinsi Papua Tengah yang berlangsung saat ini di ballroom kantor Gubernur Papua Tengah. Ya, pendengar, kegiatan diawali dengan lagu Indonesia Raya yang telah kita ikuti tadi bersama, dan saat ini pendengar, persembahan tarian yang terlihat saat ini melakukan atraksinya di depan atau di hadapan para tamu undangan yang terlihat memadati ruangan ballroom. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa Gubernur Provinsi Papua Tengah berserta rombongan, tetapi juga para bupati dari 4 kabupaten yang turut hadir, yakni Bupati Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Bupati Intan Jaya. Di samping itu juga pendengar, perwakilan penerima manfaat dari 4 kabupaten juga turut hadir, dan juga para tamu undangan lainnya yang terlihat memadati gedung atau ballroom kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan pendengar, masih berlangsung persembahan tarian. Dan pendengar, kegiatan peluncuran program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah dengan tema Bangkit Bersama Mewujudkan Papua Tengah yang Maju, Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera merupakan visi dari Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah.
2: Keberanian, ketangguhan, persatuan, serta semangat gotong royong

komunikasi dan semangat persatuan serta panah sebagai simbol ketangguhan, ketetapan langkah, keberanian dan

selebrasi ciptaan Ray Borok. Tarian menjadi simbol dukungan terhadap program Bangkit Papua Tengah. Selamat siang, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam acara peluncuran program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah.

Yang terhormat Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Forkopimda Papua Tengah, PP3OKP Perwakilan Papua Tengah, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Papua Tengah, Bupati Paniai, Bupati Dogiai, Bupati Puncak Jaya, Bupati Intan Jaya, Kepala Kementerian Agama Dabire, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Badan Pusat Statistik Dabire, Kepala Badan Pertanahan Nasional Dabire, Kepala Bank Papua Kantor Cabang Utama Dabire, Kepala LPP RRI, Kepala PLN UP3 Dabire, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda serta tamu undangan sekalian. Demi kelancaran acara di hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hengki Bonsampian. Kepada Bapak, disilakan.

0: secara ini, kita dalam kepala dan kita berdoa. Saya berdoa dengan iman Kristen Protestan Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami memulai acara peluncuran program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah, kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tapi sebelumnya hamba minta Tuhan, beri sehat yang dari Tuhan, beri umur panjang yang dari Tuhan saat ini juga untuk semua kami, baik mulai dari Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, bahkan semua kami hari ini Tuhan. Kami hamba minta sehat yang dari Tuhan turun atas semua kami, dan juga hikmat yang dari surga yang mengalahkan hikmat dunia ini turun atas kami semua hari ini. Dan kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau di antara semua pejabat yang hari ini hadir ada yang sakit, Tuhan beri sehat dulu. Beri sehat buat kami dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan semua acara hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, kami percaya kalau Tuhan izinkan Provinsi Papua Tengah ada di Kota Nabire, dan Tuhan yang mengangkat hamba-Mu Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah Bapak Meki Nawipa, dan juga Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Bapak Dunias Kelei, dan juga Bapak Sekda, Bapak Sumule. Kami percaya kalau Tuhan yang mengangkat hamba-Mu ini, termasuk bupati-bupati yang ada di 8 kabupaten di provinsi kami, bahkan hari ini khususnya 4 bupati yang mewakili untuk acara bangkit ini, Tuhan, hamba minta kuasa kebangkitan dari Kristus Yesus Tuhan tercurah atas semua kami saat ini, tercurah atas provinsi kami, tercurah atas semua kami yang ada di sini, semua yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan mengatur di provinsi Papua Tengah. Dan kami percaya bersama dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, Papua Tengah bangkit, maju, dan dasar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hari ini, tanggal 21 Juli 2026. Kami menyerahkan Tuhan launching hari ini Tuhan, acara bangkit dan sosialisasi dalam tangan Tuhan. Dan program unggulan Tuhan, yaitu Tuhan stunting, kesehatan, pendidikan, dan semuanya Tuhan kami minta Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan acara hari ini dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam pimpinan Tuhan langsung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Ya, saudara pendengar, telah kita ikuti bersama tadi doa yang dibawa oleh Pendeta Hengki Bonsatya.
2: Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Bapak Eliezer Yogi. Disilakan.

0: Yang terhormat Bapak Gubernur Papua Tengah, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Papua Tengah, yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati atau yang kami muliakan anggota Ketua MRP dan juga anggota MRP Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati para bupati se-kabupaten se-provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Bupati Kabupaten Dogiai, dan juga bupati ataupun yang mewakili dari Kabupaten Intan Jaya, dan juga bupati atau yang mewakili dari Kabupaten Puncak Jaya. Yang kami hormati pula para perwakilan kementerian dan lembaga, para pimpinan OPD di pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan juga dari 4 kabupaten yang berkenan hadir pada kesempatan ini, para mitra, dalam hal ini Skala, mitra pembangunan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan juga pimpinan BUMD, BUMN yang berkenan hadir pada kesempatan ini, hamba Tuhan yang kami kasihi, dan juga kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi ini. Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, penyertaan dan kasih-Nya, sehingga pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal agenda kita, kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka mengikuti secara bersama launching program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya berdiri di tempat ini selaku Kepala Baperida, tapi juga selaku Ketua Sekretariat Bersama Program Bangkit Papua untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan yang kita akan ikuti bersama di hari ini. Adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai momentum dimulainya implementasi program Bangkit Papua Tengah secara resmi sebagai gerakan pembangunan terpadu yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak orang asli Papua di 8 kabupaten, dan untuk saat ini kita akan meluncing 4 kabupaten. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan program Bangkit Papua Tengah kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, dan terkhususnya buat 4 kabupaten sebagai pilot project. Yang kedua, menyampaikan arah kebijakan pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, membangun komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dan juga pemerintah di 4 kabupaten sebagai pilot project, dan juga mitra pembangunan serta masyarakat. Rangkaian kegiatan ini meliputi peluncuran program Bangkit Papua Tengah, penanda tanganan komitmen bersama antara pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama 4 bupati ataupun yang mewakili, dan juga penyampaian materi terkait dengan perlindungan sosial. Yang berikut adalah sosialisasi petunjuk teknis operasional program Bangkit Papua Tengah, penguatan sekretariat bersama baik di provinsi maupun di kabupaten, serta penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan program Bangkit Papua Tengah. Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Forkopimda serta Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kegiatan ini kami juga akan menyampaikan atau menyerahkan data-data sen. Data-data sen juga menjadi agenda penting dalam kegiatan ini karena data ini adalah data yang akan dipakai untuk penerima manfaat program Bangkit Papua Tengah ini. Dan ini teman-teman dari sosial akan sudah menyiapkan itu dan akan menyampaikan di kegiatan hari ini. Kami berharap melalui pelaksanaan launching program Bangkit Papua Tengah ini akan semakin memperkuat sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Provinsi Papua Tengah, dan juga mitra dalam hal ini Skala yang membantu kami, kedutaan dari Australia, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, mengakhiri laporan kami, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat memberikan arahan dan juga sambutan sekaligus meluncing program Bangkit Papua Tengah sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Demikian laporan kami yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, saudara pendengar, telah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Bapenda Provinsi Papua Tengah, Bapak Eliezer Yogi, yang telah menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan peluncuran program Bangun Generasi dan Keluarga Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah. Saksikan bersama penayangan video program Bangkit Papua Tengah.

0: Setiap anak yang lahir di Papua Tengah membawa harapan. Harapan bagi keluarganya, harapan bagi masyarakatnya, dan harapan bagi masa depan Papua Tengah. Sebab masa depan Papua Tengah tidak dimulai esok hari. Masa depan itu dimulai dari anak-anak hari ini. Namun, tidak semua anak orang asli Papua memulai kehidupan dengan kesempatan yang sama. Data menunjukkan bahwa kesehatan dan kesejahteraan anak di Papua Tengah masih membutuhkan perhatian serius. Angka kematian bayi dan balita masih cukup tinggi. Masalah gizi seperti stunting dan gizi buruk masih ditemukan. Selain itu, kepemilikan akta kelahiran serta akses pendidikan anak usia dini juga belum merata. Sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah tahun 2025 sampai 2029, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menghadirkan program Bangkit Papua Tengah. Program Bangkit Papua Tengah merupakan program prioritas perlindungan sosial untuk meningkatkan kesehatan anak, terutama dalam pemenuhan gizi anak orang asli Papua di Papua Tengah. Penerima manfaat program Bangkit Papua Tengah adalah anak orang asli Papua berusia di bawah 5 tahun. Keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan tunai yang bersumber dari dana otonomi khusus. Bantuan disalurkan melalui lembaga keuangan atau perbankan ke rekening ibu atau wali yang sah, agar proses penyaluran berlangsung aman, transparan, dan akuntabel. Bantuan tunai dipilih karena setiap keluarga memahami kebutuhan anaknya dengan cara yang berbeda. Dengan pendampingan yang baik, bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Bantuan tunai bukan tujuan akhir. Bantuan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup anak orang asli Papua. Program ini juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif agar manfaat dana otonomi khusus semakin dirasakan langsung oleh keluarga orang asli Papua, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi dan akses layanan dasar yang masih terbatas.
1: Di tanggal 22 Juli tahun 2026 adalah ulang tahun Provinsi Papua Tengah yang ke-4. Di program ulang tahun Provinsi Papua Tengah yang ke-4 dan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2026, Pemda Provinsi Papua Tengah meluncurkan satu program yang namanya Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah. Di program ini, Papua Tengah merancang bahwa masa depan Provinsi Papua Tengah harus dimulai dari keluarga yang paling terkecil, dari bawah, untuk mengangkat kesehatan, cerdas, dan terlindungi. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak Papua, termasuk yang tinggal di kampung-kampung dan di wilayah yang sulit dijangkau, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, mari kita jaga anak-anak kita, kita kuatkan keluarga kita, dan kita bangun tanah ini dengan hati. Bangkit bukan hanya nama program, bangkit adalah semangat kita bersama untuk mewariskan Papua Tengah yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Secara khusus, saya sebagai Gubernur Papua Tengah ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya apresiasi saya kepada program Skala yang selama ini menolong kami dan merancang sama-sama program Bangkit Papua ini. Melalui kerjasama antara Skala dan juga Provinsi Papua Tengah, masa depan Papua Tengah akan lebih baik. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Jayalah Papua Tengah dan jayalah program Bangkit Papua Tengah.
0: Keberhasilan program Bangkit Papua Tengah membutuhkan tahapan dan kolaborasi yang kuat. Setelah pemerintah provinsi menetapkan kebijakan, tahapan berikutnya mencakup pendataan calon penerima manfaat, verifikasi data, pembukaan rekening, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sosialisasi dan komunikasi juga dilakukan pada setiap tahapan agar pelaksanaan program dapat dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah, pelaksana program, dan keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersinergi menjalankan peran dan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan program. kualitas pelaksanaan setiap tahapan menjadi faktor penting dalam memastikan program Bangkit Papua Tengah dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebelum dan sesudah penyaluran bantuan, sosialisasi dan pendampingan kepada penerima manfaat menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program. Skala memberikan dukungan teknis dan strategis dalam persiapan hingga pelaksanaan program Bangkit Papua Tengah, sehingga program dapat dilaksanakan secara lebih terarah, akuntabel, inklusif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi Papua Tengah. Melalui program Bangkit Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmennya untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Sebab, di balik setiap bantuan yang disalurkan, ada harapan yang terus tumbuh, dan ada masa depan Papua Tengah yang sedang dibangun.

Selanjutnya, kita akan mendengarkan dengan seksama sambutan Gubernur Papua Tengah sekaligus membuka secara resmi sosialisasi program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah. Dengan hormat kepada Bapak Meki Nawipa, disilakan.

0: Shalom. Wah, kita tepuk tangan dulu. Shalom, tapi suaranya slow. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Koyao. Ama kaniye. Amo longgo. Nima wetemi. Saipa. Kina wanakai. Wah, wah, wah. Kita perbaiki, bukan selamat pagi. Jadi kepala Bapeda bilang selamat pagi. Ini sudah siang, menuju sore. Mungkin dia masih semangat, jadi masih pagi. Kita tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati, pimpinan, kementerian, dan lembaga yang hadir pada siang hari ini. Wakil Ketua dan anggota DPR Papua Tengah. Nah, ini bagus, hari ini hadir nih, otsus ini sudah. Jadi itu juga kita paksa WA dulu baru datang. Jadi syukur. Jadi kalau ini kan otsus, jadi kalau otsus yang hadir itu sudah wajar. Yang mulia Ketua dan anggota MRP, Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Prokopimda Provinsi Papua Tengah, Pak Kabinda dari Korem maupun dari Polda, Kejaksaan, BP3 OKP, terima kasih sudah datang, para bupati dan wakil bupati atau yang mewakili, PJ Sekretariat Daerah, asisten, dan para undangan yang hadir pada siang hari ini. Saya mau mengucap syukur karena ini kesempatan yang baik. Jadi untuk Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiai. Dulu waktu kita masih di Provinsi Papua, itu kita harus presentasi untuk kita bisa dapat barang ini. Bapak-bapak tidak perlu presentasi. Artinya itu harus menyambut dengan baik. Karena 29 kota kabupaten, kita harus yakinkan Gubernur Lukas Nmb waktu itu. Dan syukur saya bisa yakinkan dan kita Paniai dulu dapat. Kabupaten lain tidak dapat. Makanya Gubernur punya program masuk di Paniai itu namanya Bangga Papua. Dan saya buat Lansia Paniai. Jadi dia, Gubernur hajar di bawah, saya hajar di atas. Jadi barang dia jalan. Jadi itulah namanya kolaborasi itu. Jadi saya pikir ini program yang baik. Tidak akan ada kesempatan untuk program ini datang lagi. Jadi program ini ada karena di kita itu stuntingnya itu sampai 32,5%. Dan juga angka kemiskinan di 28,9%. Ini juga tidak tahu benar atau tidak karena kita belum punya data yang valid. Jadi dengan program Bangkit Papua Tengah ini, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tolong bantu supaya ada data-data yang valid. Sehingga kita bisa tahu angka kemiskinan itu berapa. Angka stunting itu berapa. Angka kematian itu berapa. Karena ukuran bagi seorang gubernur atau bupati atau wakil bupati atau pemerintah yang sukses itu adalah dia harus tahu angka. Karena pemerintah itu akan maju, satu dia harus naikkan IPM. Kalau IPM itu dia naik, itu tidak bisa naik otomatis. Dia harus dari program seperti begini, bagaimana gizi dari bawah naik. Kalau sudah begitu, nanti masuk ke arah namanya itu PDRB, pendapatan bruto. Berapa sih angka penerima setiap keluarga? Jadi waktu kita sudah tahu berapa angka ini, kita akan tahu bagaimana daerah ini maju atau tidak. Jadi saya berharap dengan program lahirnya program Bangkit Papua ini juga tidak mudah. Karena di Papua Tengah itu dianggap daerah merah. Jadi kita, saya dan tim itu bertemu dengan Kedubes Australia. Meminta untuk bagaimana bisa membantu kami. Dan mereka harus ketemu Menteri Luar Negeri, harus ketemu Menteri Dalam Negeri. Dan puji Tuhan, program ini bisa hari ini kita akan buat peluncuran. Besok kita launching secara besar-besaran di lapangan terbuka sehingga masyarakat tahu siapa dapat apa, program apa yang program ini seperti apa. Dom bilang bangkit itu bangkit dia model seperti bagaimana supaya dom bisa tahu di bawah. Jadi program bangkit ini di Papua Tengah itu sudah masuk dalam RPJMD. Jadi bagaimana supaya dia berkelanjutan dengan program ini. Jadi pada kesempatan ini adalah program prioritas. Kalau PSN itu program strategis negara, kita juga ini program strategis gubernur di Papua Tengah ini. Jadi ini akan berkelanjutan selagi kami masih jadi gubernur dan wakil gubernur di Papua Tengah ini. Jadi bekerja sama dengan Dinas Sosial, terima kasih banyak tim dari Dinas Sosial. Setelah ini kalau sukses, kita juga bisa buat program kita bagi seng aluminium di seluruh pedalaman ini, alat bangunan, mereka sendiri yang bangun, sehingga mereka juga dapat rumah yang layak juga. Jadi siapkan di program-program di tahun ini juga kita buat. Maka itu saya berharap dengan program Bangkit Papua Tengah ini akan kita akan terapkan di 4 kabupaten seperti yang tadi saya sebutkan, dari Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Tahun depan kita mengcover 4 lagi, jadi semua menjadi 8 kabupaten. Balita dari 0 hari sampai 4 tahun akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Artinya ini harus buat sekretariat bersama. Jadi Pak Bupati atau Wakil Bupati atau Ketua BAPEDA yang hadir, barang ini tidak akan jalan kalau bapak-bapak juga tidak ikut terlibat di dalam. Jadi Pemda membantu waktu di Bangga Papua, waktu kita dapat, itu Pak Gubernur Lukas NMB panggil saya, dia bilang, saya kasih, tapi Anda buat sekretariat di daerah, Anda biayai operasional di kabupaten itu. Jadi tidak semua harus dari gubernur, tapi ada yang kita harus biayai di bawah sehingga sekretariat di kabupaten itu juga dibiayai oleh bupati atau teknisnya diatur dan kita langsung ke man to man sehingga sistem ini bisa jalan dengan baik. Dan bantuan ini dulu Pak Lukas kasih berapa ya Bangga Papua itu Pak Eli? Satu orang? Hah? 200 per bulan. Jadi kita di Papua Tengah kita kasih naik 350 per bulan. Jadi lumayan itu, dapat 350.000 per bulan bisa beli atau piara ayam, beli bibit ayam atau apa, dan keluarga bisa sejahtera, dan ini penghasilan yang baik buat keluarga di bawah. Saya pikir itu, besok kita akan launching, hari ini kita peluncuran. Jadi Bangga Papua ini akan mengcover 1.000 anak Papua Tengah, dan itu angka yang tidak main-main. Jadi Papua Tengah ini sudah anggaplah di surga hari ini, karena 550 mahasiswa di Papua Tengah sudah dibiayai oleh gubernur setiap tahun yang kuliah di Nabire dan Timika. Tidak mudah itu. Terus kita juga membiayai 58.920 orang SMP SMA di Provinsi Papua Tengah. Satu lagi, dengan aspirasi masyarakat, DPR dari Dapil Papua Tengah, Pak Komarin Watubun, sumbangkan beasiswa namanya PIP. Dan ini akan diverifikasi datanya, sebanyak di 5 kabupaten itu 2.444 beasiswa dari pemerintah pusat. Jadi di Kabupaten Nabire 1.010 orang, di Mimika 700 orang, di Paniai 448 orang, Puncak Jaya 171 orang, Deyai 151 orang. Selain dana BOSDA, PIP, dan ini sudah luar biasa Papua Tengah. Jadi sekarang bagaimana kita gotong royong, jadi Bangkit Papua juga dapat, beasiswa juga dapat, mahasiswa juga kita biayai, jadi tidak ada alasan mau demo-demo lagi. Semua sudah selesai. Saya menyesal kenapa saya lahir duluan, kalau tidak saya sudah sekolah jauh. Iya. Kita dulu mau ketemu bupati, gubernur setengah mati. Hari ini gampang. WA ke gubernur, rekening saja, tolong kirim. Seolah-olah mahasiswa ini bos, luar biasa hari ini. Jadi saya lihat rekening, kirim rekening, tolong kirim uang kuliah. Wih, kok bos dari mana? Kita mesti kirim. Jadi ini etikanya yang tidak ada hari ini. Jadi sekarang dengan semua program yang kita buat ini, dengan Bangkit Papua, dengan saya pikir kalau 1.000 orang juga tercover, orang Papua Tengah ini sedikit. Kalau kita bisa datakan semua, kita kasih gaji juga bisa. Sedikit kok. Iya. Bagaimana otonomi khusus uangnya cukup banyak. Kita kasih gaji ke masyarakat juga bisa. Tapi datanya fiktif. Datanya tidak beres. Datanya tidak benar. Jadi kita perlu ada data supaya bisa betul-betul kerja dengan baik untuk tolong rakyat ini. Saya pikir itu. Jadi kita peluncurannya, Ketua Bapeda mana? Besok baru kita ini. Jadi besok itu hari ulang tahun Pemda Papua Tengah. Jadi kita perlu bangga. Negara ini kasih 4 provinsi. Terus bangun kantor-kantornya. Kita Papua Tengah kita bangun sendiri lagi. Akhir tahun ini kita resmikan. Iya. Dia masih tunggu Jakarta, kita sudah buat Bangkit Papua hari ini. 1.000 anak dapat insentif. Mereka masih tunggu Jakarta, kita sudah kasih beasiswa 58.920 orang SMP dan SMA dan SMK. Iya. Mereka masih tunggu Jakarta, kita sudah biayai 550. Belum lagi nanti dari kedokteran, belum lagi yang kita biayai yang lain. Belum lagi kau harus sehat dengan BPJS yang langsung di cover oleh Pemda Provinsi Papua Tengah. Sekitar 50.000 BPJS. Jadi ini semua sudah surga ini. Jadi seperti dulu di orang tua bilang, ayi, surga itu ada di sini. Jadi hari ini bagaimana surga ini kita manfaatkan dengan baik. Kita hidup yang baik, hidup yang benar, takut akan Tuhan, dan maju terus supaya keluarga kita diberkati, anak kita diberkati, masyarakat diberkati, pemerintah diberkati. Jadi ini yang mungkin saya pikir kita harus lakukan. Bukan mau membandingkan, coba lihat di kiri kanan. Tidak ada program seperti begini, tidak ada. Jadi Skala terima kasih banyak hari sekali lagi. Jadi bagaimana organisasi Skala ini bisa membantu kita dan tolong membantu kita terus ke depan. Untuk bagaimana kita bisa butuhkan memang SDM dan sistem yang baik untuk bagaimana bisa mengontrol ini. Saya pikir itu saja, terima kasih banyak kepada Bapeda, terima kasih banyak kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah. Satu tugas yang satu adalah bagaimana kita bagi seng dan alat-alat bangunan tahun ini juga, kafir semua. Jadi sekali dalam hidup kita lakukan, jangan sampai kita menyesal suatu saat waktu kita sudah tidak punya jabatan lagi. Jadi daripada kita melihat orang lain buat dan kita menyesal, lebih bagus kita buat supaya suatu saat kalau orang lain buat, kita kasih tahu dia, kita sudah buat lebih dari kau terhadap apa-apa. Nah, ini yang kita harus kita lakukan. Jadi saya pikir itu puji Tuhan, ini momen sejarah baik terbaik di Papua Tengah. Kita tetap berkolaborasi dengan setiap organisasi untuk bagaimana menolong Papua pada umumnya dan Papua Tengah supaya ke depan lebih baik. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua.
1: Mohon pimpinan berkenan untuk tetap berada di depan. Dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama. Kami mengundang dengan hormat Bupati Paniai yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Bupati Dogiai, Bupati Puncak Jaya yang dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bupati Intan Jaya yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

0: Iya, saudara pendengar, masih berlangsung
1: Wakil Bupati Fani.
0: Iya, saudara pendengar, masih berlangsung saat ini penandatanganan program Bangkit Popotenga bersama para bupati yang berlangsung saat ini di hadapan para tamu undangan yang berlangsung saat ini di kantor

0: pendengar, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan atau peluncuran program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah berlangsung saat ini di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Ya, pendengar, perlu kami sampaikan bahwa terlihat saat ini para bupati dan juga gubernur Provinsi Papua Tengah memberikan dana manfaat bagi para penerima manfaat yang juga hadir di kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk menerima manfaat. Dan perlu kami sampaikan bahwa launching program Bangun Generasi atau Bangkit Papua Tengah akan di launching bertepatan dengan HUT.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia.
0: Ya, pendengar.
1: Pemimpinan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
0: Telah berlangsung penandatanganan program Bangun Generasi dan Keluarga Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah. Terlihat Gubernur Provinsi Papua Tengah bersama para bupati dari Kabupaten Paniai, Degiai, Puncak Jaya. Dan juga Kabupaten Puncak terlihat saat ini berada di depan para tamu undangan. Dan juga bersama penerima manfaat.
1: Sekali lagi, satu, dua, tiga.
0: Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa peluncuran program Bangun Generasi dan Keluarga Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah yang saat ini dilaksanakan khusus untuk 4 kabupaten, dan menurut informasi atau yang kami dengar dalam sambutan gubernur tadi mengatakan bahwa 4 kabupaten juga akan menyusul sehingga genap 8 kabupaten yang akan menerima manfaat khusus para bayi dan balita.
1: Mari bersama-sama kita menggendong program ini layaknya dongeng kehidupan, menampung setiap asa, menjaga setiap nyawa, dan merajut masa depan Papua Tengah yang sejahtera.
2: Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri.

0: silakan duduk kembali. Mohon izin pimpinan berkenan dapat meninggalkan tempat acara dan melanjutkan aktivitas kepada Bapak Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, dan Bapak Ibu tamu undangan.
1: Ya, saudara pendengar, Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung peluncuran dan sosialisasi program generasi dan keluarga yang inklusif dan tangguh atau bangkit Papua Tengah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan pendengar, kami tim kerabat kerja yang saat ini bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Surya S. Tahlib, SAP, MSI, produser ketua tim pemberitaan Arnold Saudila, pengarah acara ketua tim siaran Jeffrey Panjaitan, pengarah teknik ketua tim TMB Iwayan Santra, teknik OBFN Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalai AMD, dan Erika Yohanis SIKOM, penyiar Pro 1 Immanuel Samberi, operator dinas Unit Manajer Novi Uliana, dan saya reporter yang saat ini bertugas Robby Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kembali ke studio Jalan Merdeka 74 Nabire.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Nabire siang ini.

Ya baik saudara pendengar dari Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran kami, baik itu melalui radio kesayangan Anda dan juga melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital. Anda masih bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda di siang hari ini di Nabira Lintas Siang, ditemani oleh rekan Agnes Pratiwi di teknik, ada Bung Riano dan Timotius Vanindi di pemancar radio. Masih temani Anda dalam Nabira Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya. Demikian setelah kita ikuti bersama ya siaran langsung launching dan sosialisasi program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit. Langsung tadi dari Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, jelang pukul 13 nantinya di penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami temani Anda dengan berbagai informasi dan juga tentunya pengumuman ke ruang dengar Anda. Tentunya juga tembang-tembang manis di siang hari ini menemani siang hari Anda di hari Selasa 21 Juli 2026. Bagi Anda yang berulang tahun di hari ini, kami ucapkan selamat berulang tahun. Semoga panjang umur dan selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pendengar, satu informasi ya, dikabarkan pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali tegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, kali ini melalui sektor pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Miki Fritznawipa yang diwakili Asisten 3 Serda Papua Tengah Victor Hun saat menghadiri Yudisium Mahasiswa Angkatan 10 UPP Strata 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Cendrawasih Nabire tahun akademik 2025-2026 pada Senin 20 Juli 2006 kemarin. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampung Kalisemen SP2 Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Acara tersebut dihadiri Dekan FKIP Universitas Cendrawasih beserta jajaran, Ketua Pengelola UPP S1 PGSD Unje Nabire, para dosen, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa serta seluruh peserta yudisium. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Victor Fun, pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada FKIP Universitas Cendrawasih dan UPP S1 PGSD Nabire atas konsistensinya mencetak tenaga pendidik yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan di Papua Tengah. Selain menyampaikan penghargaan kepada institusi pendidikan, pemerintah juga mengucapkan atau mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi dan mengikuti yudisium. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai buah dari hasil kerja keras, disiplin, ketekunan serta dukungan penuh dari keluarga dan para dosen selama proses perkuliahan. Menurut gubernur, lulusan PGSD memiliki tanggung jawab besar karena guru sekolah dasar jadi fondasi utama dalam membentuk karakter, kemampuan berpikir dan masa depan generasi Papua. Oleh sebab itu, Papua Tengah membutuhkan tenaga pendidik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian dan semangat melayani masyarakat. Dalam hal ini, Gubernur juga menyoroti kondisi geografis di Papua Tengah yang masih didominasi wilayah pedalaman terpencil dan sulit dijangkau. Situasi ini menuntut kehadiran guru-guru yang memiliki dedikasi tinggi dan bersedia bertugas dimanapun masyarakat membutuhkan layanan pendidikan. Oleh karena itu, para lulusan PGSD diharapkan tidak hanya memilih sekolah yang berada di wilayah perkotaan atau mudah diakses. Sebaliknya, mereka diharapkan bersedia mengabdikan diri di daerah-daerah yang hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Nabire siang ini.
2: Oh, the moon heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Nabire siang ini.
1: Pendengar, kami ajak Anda di pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur untuk kita ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara, targetnya juara. Targetnya juara banget, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, dalam Presiden pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olarmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal pada Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evil's Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia di

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, selamat siang saudara pendengar dari Pusat Nabila di mana saja Anda berada. Ya, demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Telah kita ikuti bersama. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pusat Nabila, kanal informasi dan inspirasi. Dan jumpa lagi di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Dan juga di WhatsApp ya, ada WhatsApp di 081354944419. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya, sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Bang Luhut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Lai Manu.
0: Dangdut adalah kita, selamat siang Bang ya, Luhut ya.
1: Cuaca cerah di sini, kabarnya juga kabar baik di sini.
0: Wah, mantap ini. Di Nabire juga cuaca cerah sangat ya, tanpa.
1: Oh, berarti sama dong ya.
0: Tanpa awan, sangat cerah. Iya.
1: Oke, aku mau request lagunya dari Zaskia Gotik.
0: Zaskia Gotik, oke. Berjoget kita ini Zaskia.
1: Ya, Zaskia Gotik, judulnya Bang Jono.
0: Bang Jono, oke.
1: Ya, biar kita dengarkan dulu. Oke, sembari mencari salamnya yang pertama buat Lemanu, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada Diren, Amo, ada Manop, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Siva, Mama Rumrawer. Ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, ada Bunda El, Nona Fika, Pak Junaidi, ada Papa Len.
0: Iya.
1: Dan buat semuanya lah yang mendengarkan okay. Di manapun berada. Ada lagunya dulu Le?
0: Ada, Zaskia Gotik, yeah. Bang Jono remix yeah. Versi Naga Suara.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Le Manu bersama operatornya dan timnya. Selamat bertugas sampai tuntas. Dan selamat siang, Dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Kembali Horas. Kasih, Horas. Ya, itulah Bang Luhut ya dari Tapanuli Utara. Kita angkat yang 0984-2274. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Makno.
0: Dangdut adalah kita, orang Karadir Satu.
2: Aku ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Amin, makasih Mama Bagus.
2: Sama-sama. Mano, saya mau request lagu ini Pak, saya ini mau request lagu judulnya Bojoloro.
0: Bojoloro, oke siap.
2: Salamnya buat Abang Ruhut yang baru lewat, terima kasih senggolannya. Terus di Banjarmasin ada Bang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Samsul. Terus buat Abang Ibrahim, Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
2: Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris. Terus buat Mama Lani di Arui, Ibu Rusi Sepiori, Mama Vero di Biak, ucapannya juga selamat siang. Di Timika sana ada Putra Putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jogja sana ada Bapak Mansar Geri, terus di Jakarta sana ada Teh Ria, di Bali ada Bapak Nyoman, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Di Manado sana ada Nona Fika Kak, ada Bunda El, terus di Jambi sana ada Teh Jamila, sulama tidak pernah dengar suaranya. Semoga sehat semua, Teh Hamil juga, Bang Nasrun, Abang Andi, Abang Yusuf, semua ucapannya selamat siang. Tak lupa juga Bu, yang ada di jalan tol sana, ada Mbak Lis, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Puja, terus buat Bunda Novel, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Di Legari ada Mas Waro, Putra Tunggal, Mama Randy, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikramnya, ucapannya juga selamat siang. Senja, Pak Dedan Budek Spreknya, Mama Wahyu, Bapak Dabak Matego, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema, ucapannya juga selamat siang. Kak, Putra Arema ini kemana ya kak?
0: Iya, sudah jarang ini Putra Arema.
2: Dia itu sudah jarang, nanti kalau sudah muncul itu tuh heboh sendiri.
0: Hadir terus kalau sudah muncul.
2: Lanjut ya kak, buat ya Pak De Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, Insul Sambi, Putri Koridor, Mama Suwo, Mama Rumbrawer. Tak lupa juga buat putra-putri Mungin Sidi, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat putra Menao, terus buat yang ada di Flores sana, ucapannya semua selamat siang, semoga sehat selalu. Mantap. Buat Kak Manonya, sementara itu dulu lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga. Buat Mama Bagus dari Karadiri 1. Langsung saja, ada siapa di WhatsApp? Halo, selamat siang. Halo, Prodangduk.
3: Ya, halo.
0: Iya.
3: Oh iya, selamat siang. Ini dengan Kak Ari, Kak?
0: Dengan Manu.
3: Oh iya, Manu. Iya, Manu, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang, orang Nabar ini. Benar, Putra Menau.
3: Benar, Putra Menau ini. Ah, ini mau request lagu Goyang Pica Sayang.
0: Goyang Pica Sayang.
3: Iya.
0: Siap.
3: Mau kirim-kirim salam pertama-tama atas sekolahnya Mama Bagus di Galadiri aku, selamat siang. Senjan Pade Arema, terus Taman Jopeni, Bun Aku Diomi, Abang Junaidi di Ambon. Kemudian Mama Rumrawer Jalan Pemuda, Mama Mukiri di Topo, selamat siang semuanya. Kemudian Mama Ayu, Mama Ikram, Mama Noper, Amu Widesi, pokoknya yang pembuka pintu siapa itu?
0: Bang Luhut. Ini. Bang Luhut.
3: Oh iya, Bang Luhut. Selamat siang. Pokoknya semuanya selamat siang dan selamat berapa saja.
0: Iya.
3: Terima kasih Kak Manu.
0: Terima kasih kembali juga. Iya, buat Putra Menau ya. Dari Nabire Barat. Itu lagu dari Juan Reza ya, Pica-Pica. Oke, di belakangnya Putra Menau. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Manu.
0: Iya, Dangdut adalah kita, orang negari, Putra Tunggal.
4: Ya, mau Putra Tunggal, mau salam-salam dulu dari Kratana.
0: Ah, boleh, silakan.
4: Terima kemana, terus cari uang terus, Pak.
0: Iya, cari cuan mungkin.
4: Tiren, Mama Sipa, di Arema, Mbak Ratri, Mbak Lia. Amo Edesi, Mama Teguh, selamat santai, selamat istirahat. Yang dulu dari Mas Baro, Johan Mas Honda juga selamat siang. Lagunya sendiri saja.
0: Sendiri saja, jangan banyak-banyak.
4: Oke, terima kasih Mas Amka, sampai ujung acara.
0: Iya. Orang Lagari sudah bergabung. Mas Putra Tunggal, ya. Sendiri saja, ini lagu dari Ike Nurjana. Mama Ina. Oh, Senja dulu. Kayaknya.
5: Aduh, Mama Ina.
0: Mama Ina ini sudah telpon duluan, tapi Senja yang masuk, bisa marah dia.
5: Marah. Enggak toh.
0: Enggak. Oh, tidak. Jangan marah-marah siang-siang, bahaya.
5: Bahaya.
0: Lagi apa, Kak?
5: Ya.
0: Lagi santai.
5: Lagi santai.
0: Di tempat kerja kah?
5: Enggak, ini di rumah.
0: Oh, di rumah. Baik. Silakan.
5: Iya. Ya, buat Kak Manunya, selamat bertugas. Jangan lupa makan siang. Sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih.
5: Harus fit pokoknya, Kak. Oi.
0: Tetap siap siaga. Pantang.
5: Oh, gitu sih. kakinya dulu kak ya.
0: Mm-hmm, boleh.
5: Dari biasa kak, Ajeng.
0: Ajeng Febria.
5: Mm-hmm. Ajeng Febria Rianti.
0: Kali ini yang mana ini?
5: Punya Jalarane Tresno.
0: Jalarane Tresno.
5: Akibatnya dari cinta itu.
0: Oh, akibat dari cinta. Aku marah
5: iya.
0: Mungkin.
5: Ya, salamnya buat SD-ku di SPC. Cynthia, Mama Syifa. Sampai pesan lewat ya, Putra Menau. Iya. Makasih senggolannya. Pak D ini, Pak D Tunggal.
0: Tunggal.
5: Kadang-kadang senggol, kadang enggak. Senja juga begitu. Maaf yang sebesar-besarnya Pak D. Lancar dengan usahanya. Dengan taugenya pokoknya.
0: Oh gitu.
5: Juga buat Mama Bagus. Waduh. Itu yang selalu. Pokoknya senggol kiri kanan oke.
0: Kiri kanan oke dengan daftarnya.
5: Juga Pak D Keprek yang lagi mengantar adiknya pulang ke Jawa, lagi di pelabuhan ini.
0: Di pelabuhan, iya.
5: Iya. Selamat jalan buat Mbak Taryani.
0: Semoga
5: juga
0: selamat
5: buat Amo Desi, Amo masuk Amo. Terus, Mama Ayu, Mama Ina. Juga buat Bung X ya.
0: Iya.
5: Emon dan kawan-kawan yang lagi makan siang paling ini.
0: Yang buka pintu? Tidak.
5: Yang buka pintu. Oh, iya. Iya, itu lupa itu pokoknya.
0: Nah, iya, nanti dikatakan tidak.
5: Ada yang baru ya. Jadi.
0: Ada yang baru,
5: itu.
0: Ya ampun.
5: Ya udah basi.
0: Astaga.
5: Oke gak ano ini sudah di belakang udah ngantri
0: lempar-lempar
5: batu. Oke, arah jadi udara. Makasih
0: jadi udara. Kembali kasih jika buat Senja ya yang sudah bergabung dengan lagu dari Ajeng Febria featuring Ngawot Musik Official Live Puspita Kang dengan judul Jala Raning Tresno. Nah, ini akhirnya Mama Ina. Halo, selamat siang Mama Ina.
6: Halo,
0: yang
6: selamat
0: cantik.
6: Siang kemana?
0: Maaf, itu tadi Senja.
6: Selamat potong siang, jalan. Selamat bertugas.
0: Terima
6: selalu,
0: kasih.
6: Kemana?
0: Terima kasih. Ya. Di mana ini?
6: Di mana? Senja pemburu mau marah ya.
0: Lagi di bestinya kah?
6: Senja, Senja jangan marah-marah, cemburu ya.
0: Cemburu buta siang bolong.
6: Ya, Kak Mano, saya mau request lagu dulu.
0: Boleh.
6: Lagunya Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba, siapa ini? Aduh.
6: Iya. Iya, salam-salamnya Kak Mano yang buka pintu Mas Luhut buat terus buat Mama Bagus yang dikala diri. Yang baru lewat Senja, yang di Legari Putra Tunggal juga ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang di Girimulyo buat Mbak Lastri, terus buat Bunda Puja, Amo, Mano, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat.
0: Iya.
6: Terus yang di Topo juga, yang di ini
0: yang
6: apa
0: dimana?
6: Di SP2 Kampung SP2. Baru, Mbak Atun, ucapannya selamat siang, Mbak Atun. Terus di Topo 2 juga, Topo 1 buat Ibu Mauri, Bu Wiri, Mama Ikran, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat.
0: Iya.
6: Iya, itu saja ya kemana?
0: Itu saja.
6: Lagunya di tunggu.
0: Oke.
6: Okay. Panas ini.
0: Panas. Jangan berpanas-panas.
6: Bestiku pergi mendulang ini. Kamano, bestiku pergi mendulang.
0: Oh, bestinya ada dulang. Semoga ada dengar radio ini, Mama Ayu.
6: Iya. Jadi saya di rumahnya tapi besti barusan pergi. Ada yang nelpon katanya. Semuanya. Ya sudah, terima kasih Kak Mano. Oh, yang di Tanah Merah nih kelewat, lupa. Nah, Mama Kris, ucapkan selamat siang. Selamat beristirahat Mama Kris. Ya, Mas Mano, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali juga buat Mama Ina yang cantik. Katanya bestinya lagi pergi leles ya, atau dulang. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya dalam setiap usaha, tentunya bagi Anda juga. Di mana saja Anda berada di siang hari ini yang melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya, berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Masih ada lagi di belakangnya Mama Ina. Halo, Bro Dangdut.
7: Dangdut Arlah Kita.
0: Dangdut Arlah Kita, selamat siang Bang Nasrun. Ini
7: di
0: sudah
7: belakangnya. Hah?
0: Di belakangnya Mama Ina orang Kopo.
7: Tidak bisa ikut di situ.
0: Kabar baik Bang Nasrun ya. Sehat.
7: Saya berdamping sama dia, tidak bisa tembus.
0: Sudah tembus ini Bang.
7: Iya. Oke deh.
0: Oke. Silakan.
7: Lagunya
0: apa?
7: Ipin. Ya.
0: Dari siapa?
7: Mansur S.
0: Mansur S yang mana ini?
7: Iya. Tembus.
0: Halo.
7: Pelangi bersinar lagi.
0: Pelangi bersinar lagi. Maaf sedikit gangguan. Silakan okay. Lanjut.
7: Kamu selamat sahabat juga. Saya selamat bersama pemirsa. Pemirsaku. Airin di Jakarta, di Bogor, ada Iwan, ada Pales, ada Muleman, Maulang, ada. Hai Masohi, Mapi, ada Bagus, ada pada syuting, Presenja, dia semuanya datang berkocar kembali. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya. Selamat siang kembali juga buat orang di Palu, Sulawesi Tengah. Rembulan ya, bukan pelangi. Rembulan bersinar lagi dari Mansur S. Kita dengarkan dulu pendengar berbagai atau beberapa teman-teman yang sudah di request di siang hari ini, semoga menghibur Anda dalam berapa saja.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batuk dan pilek menggerak keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
1: Gegar.
0: Fix Formula 44.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Nabire siang ini.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Dengar kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdutak adalah kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dari awal acara hingga di akhirnya, kita bersama-sama telah menikmati tema-tema dangdut belian dan bersukaria dalam acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda pendengar dimana saja Anda berada, dan sampai jumpa lagi di acara Pro Dangdut berikutnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore menjelat bagi Anda pendengar dari Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada, dikenalkan jarum jam di studio. Ini juga pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di sore hari ini ya? Tentunya dengan kelelahan yang terbawa dalam setiap kegiatan yang dilakukan, semuanya dapat dihilangkan dengan beristirahat sejenak. Sembari ditemani oleh RRI Pro 1 Nabire ya, yang Anda dapat dengarkan di radio kesayangan Anda ataupun juga melalui smartphone di aplikasi RRI Digital. Dengar jelang pukul 16 nantinya dalam penyampaian warta berita daerah ya, sore. Kembali kami hadir dengan beberapa informasi termasuk ya, update oleh rri.co.id dari Nabire. Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan mengutamakan produk pertanian lokal. Ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam panen raya padi di SP1 Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. Sambutan Gubernur Miki Nawipa dibacakan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah, Carlos Murib, pada Kamis 16 Juni 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan petani memiliki peran penting sebagai tulang punggung ketahanan pangan di Papua Tengah, sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi untuk mendukung sektor pertanian. Menurut dia, keberhasilan panen raya jadi bukti bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu lumbung pangan di tanah Papua. Potensi tersebut didukung oleh ketersediaan lahan pertanian, sumber daya alam yang melimpah, serta semangat para petani dalam meningkatkan produksi pangan. Gubernur juga mengajak masyarakat jadikan hasil pertanian lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, membeli, mengkonsumsi, dan mempromosikan produk lokal merupakan bentuk dukungan nyata yang dapat meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Beliau berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, petani, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat agar Papua Tengah mampu mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang mau.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Nabire sore ini.

0: Ya, rutin ini Kapolres mengajak seluruh anggota meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kesiapan menghadapi berbagai agenda menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apel jam pimpinan menjadi agenda rutin setiap hari Senin di lingkungan Polres Paniai. Kegiatan ini berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama sepekan terakhir, sekaligus sarana menyampaikan arahan, kebijakan, dan informasi dari pimpinan kepada seluruh personel. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab besar sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh personel harus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurut Kapolres, berbagai kegiatan akan berlangsung menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Kondisi tersebut menuntut kesiapan personel agar seluruh agenda dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami mohon perhatiannya untuk satu berita duka.

Berita duka berasal dari Ibu Sintike Nelwan di Nabire, ditujukan kepada keluarga besar Imburi Nelwan Soren Karwapi Urbon Kamodi di Nabire, Teluk Kondama dan di mana saja berada. Lalu keluarga Aven Nelwan di Mapi, keluarga Michael Nelwan di Yalimo, ketiga keluarga besar kerukunan Teluk Kondama di Kabupaten Nabire, teman dan handai tolan di mana saja berada. Untuk isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara Christian Imburi Nelwan. Kami ulangi, saudara Christian Imburi Nelwan, dosen Unipa, pada hari Selasa pagi tanggal 21 Juli 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di perumahan dosen Unipa Amban Manokwari, dan rencana pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Semangat deh. Semangat.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Divine Rivals karya Rebecca Ross yang memiliki 346 halaman menyajikan sebuah cerita yang penuh dengan elemen fantasi, persaingan, dan romansa dengan pesan-pesan mendalam yang berkaitan dengan kekuatan, takdir, dan hubungan manusia. Buku ini membawa pembaca ke dalam dunia di mana dua karakter utama saling bersaing dan berjuang dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tetapi juga belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain sepanjang perjalanan mereka. Pesan penting yang disampaikan dalam buku ini adalah bagaimana persaingan bisa menjadi sumber kekuatan jika dilihat dari perspektif yang benar. Meskipun karakter utama, dalam hal ini protagonis, harus menghadapi kompetisi yang ketat dengan rival mereka, buku ini menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong kita untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik kita. Pesan ini mengajarkan kita bahwa bukan soal mengalahkan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mengatasi tantangan untuk menjadi lebih baik. Dalam Divine Rivals, banyak karakter yang harus menghadapi takdir mereka yang sudah ditentukan sebelumnya. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah takdir, kita masih memiliki pilihan dalam bagaimana kita meresponnya. Keberanian untuk menghadapi takdir, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, adalah hal yang penting. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan integritas dan keberanian, kita bisa menciptakan perubahan dalam hidup kita dan di sekitar kita. Di balik setiap kompetisi dan perjuangan, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan dukungan antara karakter-karakternya. Tidak peduli seberapa besar atau berat tantangan yang dihadapi, kita tidak harus melakukannya sendirian. Teman-teman dan orang-orang yang mendukung kita memberi kita kekuatan dan keberanian untuk terus maju. Divine Rivals mengajarkan bahwa terkadang kerjasama dan kepercayaan antara sesama justru lebih penting daripada persaingan itu sendiri. Sebagai bagian dari kisah ini, ada elemen romansa yang berkembang antara dua karakter utama, yang awalnya adalah rival. Buku ini mengajarkan bahwa kadang-kadang cinta atau hubungan yang paling kuat muncul dari konflik dan ketegangan. Ketika dua orang belajar untuk saling menghargai kekuatan dan kelemahan masing-masing, mereka bisa menemukan keseimbangan dan keharmonisan. Buku ini menyarankan bahwa hubungan yang tulus tidak selalu datang dari kesempurnaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling memahami dan menerima perbedaan. Di tengah dunia yang penuh dengan kekuatan supernatural dan takdir yang besar, karakter utama dalam Divine Rivals diingatkan bahwa pilihan pribadi mereka adalah yang menentukan perjalanan mereka. Buku ini menekankan bahwa kita tidak selalu dikendalikan oleh nasib atau kekuatan eksternal. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan kita sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana saja Anda berada, jarum jam di studio menunjukkan pukul 15:59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Kapolres Nabire mengajak warga memanfaatkan call center 110 secara bijak.
1: Dia akan menunjukkan call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada komplain informasi dari masyarakat.
0: Pemkab Mimika mendorong budaya literasi sejak usia dini melalui kegiatan lomba cerita rakyat tingkat SD.
2: Melalui cerita rakyat, kita dapat mengenalkan berbagai nilai luhur, kearifan lokal, sejarah perjuangan, pesan-pesan moral.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, pendengar, dalam upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran, hingga tindak kriminal, Polres Nabire mengoptimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Kapolres Nabire mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Upaya meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan Polres Nabire. Salah satunya melalui layanan call center 110 yang disiagakan selama 24 jam penuh untuk menerima laporan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun berbagai tindak kriminal lainnya. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingo Statiratu Senin pagi 20 Juli 2026 meninjau langsung ruang operasional call center 110 yang berada di Mapolres Nabire. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat. Kapolres menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110. Laporan yang diterima petugas akan segera direspon dan diteruskan kepada personil di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun demikian, menurut Kapolres masih ada masyarakat yang merasa bingung ketika menghubungi call center 110 Polres Nabire, tetapi justru tersambung ke call center Polda Papua di Jayapura. Kondisi tersebut, kata Kapolres, dapat terjadi ketika petugas call center Polres Nabire sedang menerima panggilan lain secara bersamaan atau akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas di call center Polda Papua akan meneruskan laporan tersebut kepada call center Polres Nabire agar tetap dapat ditindaklanjuti. Kapolres juga mengungkapkan hasil evaluasi layanan selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari evaluasi tersebut, diketahui masih banyak panggilan yang bersifat prank atau iseng sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
3: Terkadang tersambungkan dengan call center 110 Polda Papua di Jayapura Kota. Nah, hal ini tidak terlalu ribet karena kemungkinan besar call center 110 yang ada di kita ini saat itu juga menerima panggilan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Nabire atau pada saat itu terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini akan diarahkan oleh Polda Papua Induk di Jayapura Kota, diarahkan menuju ke call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada pemberi informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, Bapak-Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan Bapak-Ibu dalam menggunakan sarana call center 110 ini dapatlah dengan arif dan bijaksana. Karena setelah kita evaluasi mulai dari semester 1 ini dari periode Januari sampai dengan periode Juni 2026, memang banyak kali yang masuk ke nomor telepon dalam menghubungi kami bersifat prank atau iseng. Jadi kami mohon kiranya Bapak Ibu, adik kakak sekalian, saudara-saudara, gunakanlah sarana 110 ini dengan bijak supaya ini mempersingkat waktu penanganan persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah pernah menghubungi. Akhirnya sarana 110 ini, call center ini dapat membantu kita sekalian untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat di lapangan.
2: Kapolres Nabire berharap masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 secara bertanggung jawab sehingga petugas kepolisian dapat bergerak lebih cepat dan menangani setiap kejadian di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemanfaatan call center 110 secara bijak, Polres Nabire berharap pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mematangkan pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH. Program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tetapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter, hingga kemandirian peserta didik. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan program sekolah sepanjang hari atau SSH merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Dalam seminar pelaksanaan sekolah sepanjang hari yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin 20 Juli 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa SSH tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar. Program tersebut harus mampu memperkuat proses pembelajaran, pengembangan karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menjelaskan, program sekolah sepanjang hari harus menjadi upaya peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memperpanjang waktu belajar.

0: Program tersebut juga didukung melalui kebijakan pengalokasian minimal 30% dana otonomi khusus bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027 untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung operasional SSH. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong keterlibatan lintas sektor mulai dari pembangunan sarana-prasarana, penyediaan listrik dan internet, hingga pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menjelaskan, SSH dirancang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun kebiasaan disiplin dan kemandirian peserta didik melalui pendampingan setelah jam sekolah berakhir. Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Yulianus Kuayo mengatakan, peserta didik akan didampingi tenaga khusus untuk memperkuat literasi, sekaligus melatih kemandirian selama mengikuti program sekolah sepanjang hari.
1: Akan didampingi oleh guru-guru SSH supaya bisa tuntas literasinya, minimal literasi dasar. Lalu program lain selain dia literasi juga dilatih disiplin. Jadi disiplin itu kan sudah anak jenuh toh setelah pulang. Nah, maka di situ dibentuk disiplin untuk anak itu dia mengikuti sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh program SSH. Satu disiplin. Lalu SSH itu juga kan nanti ada pertanyaan lagi, Pak, kan jam pulang sekolah kan dia harus ganti baju, dia harus taruh buku. Kenapa dia lanjut-lanjut saja? Bagaimana dia istirahatnya, bagaimana makannya, bagaimana dia mandinya? Itu semua masuk di program SSH. Nanti program SSH itu menyiapkan airnya, tempat istirahatnya, cuci pakaiannya, dan itu didampingi oleh tenaga SSH untuk anak-anak sendiri harus melatih diri mandiri.
0: Tenaga pendamping SSH nantinya tidak berasal dari guru sekolah, melainkan akan diseleksi secara khusus. Kehadiran pendamping tersebut diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran, pembinaan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar, sementara itu, pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong budaya literasi sejak usia dini melalui kegiatan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar tahun 2026. Sebanyak 28 peserta dari 23 sekolah dasar mengikuti lomba yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
3: Kegiatan pembudayaan gemat membaca tingkat daerah Kabupaten Mimika melalui Lomba Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar tahun 2026 resmi dibuka pada Senin di Hotel Grand Tembaga. Pembukaan dilakukan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondak, yang hadir mewakili Bupati Mimika, Yohanes Retop. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya perlombaan. Ada sebanyak 28 peserta dari 23 sekolah dasar mengikuti kompetisi yang bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya daerah.
4: Cerita rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah. Melalui cerita rakyat, kita dapat mengenalkan berbagai nilai luhur, kearifan lokal, sejarah perjuangan, pesan-pesan moral, serta karakter bangsa kepada generasi muda.
3: Santi Sona menegaskan bahwa Lomba Cerita Rakyat bukan hanya ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kemampuan literasi, melatih keberanian berbicara di depan umum, serta membangun karakter anak sejak dini. Pemerintah Kabupaten Mimika juga berkomitmen memperkuat budaya membaca di kalangan generasi muda sebagai bekal membangun sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Ia juga berpesan agar mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta terus mencintai budaya daerah melalui kegiatan membaca dan bercerita.
4: Karena membaca merupakan jendela dunia yang membuka wawasan, memperluas pengetahuan, serta membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif. Anak-anak yang belum membaca mampu memahami isi bacaan, mampu berterima

0: kepedulian terhadap kelestarian warisan budaya bangsa.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kegiatan Lomba Cerita Rakyat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat budaya literasi, melestarikan warisan budaya, serta melahirkan generasi Mimika yang cerdas, berkarakter, dan bangga terhadap budaya daerah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat sinergi dengan Universitas Papua atau UNIPA melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Kerjasama ini diharapkan menjadi landasan pengembangan berbagai program strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan masyarakat hukum adat. Kembali Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
1: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan Universitas Papua telah resmi ditekan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani di Jayapura. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong mengatakan dirinya hadir mewakili pemerintah Kabupaten Mimika dalam penandatanganan tersebut. Menurutnya, MOU ini masih bersifat sebagai kesepahaman awal yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama yang lebih rinci sesuai bidang yang akan dikerjakan bersama. Melalui kerjasama ini, UNIPA akan memberikan pendampingan akademik terhadap berbagai program pembangunan daerah.
4: Dalam maksud kerjasama ini kan ada MOU. MOU ini nanti MOU itu kita kerjasama dengan UNIPA untuk UNIPA akan memberikan kita bantuan dalam dari pendampingan hukum kepada setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ya pendidikan, kesehatan, kemudian juga pemberdayaan ya ekonomi, rumpun-rumpun ekonomi. Termasuk juga kajian-kajian ilmiah dan juga masalah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat ini.
1: Selain memberikan pendampingan akademik, UNIPA juga akan terlibat dalam penyusunan konsep sejumlah program prioritas pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengembangan konsep sekolah sepanjang hari di Distrik Kokonau, Kabupaten Mimika. Sisi lain, kajian mengenai masyarakat hukum adat juga telah berjalan dan dalam waktu dekat akan dipresentasikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika. Manuel Kemong menegaskan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan UNIPA sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, termasuk dalam penyusunan berbagai kajian akademik seperti Daerah Otonomi Baru atau DOB. Namun, MOU terbaru ini akan menjadi dasar untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor.
4: Yang sudah jalan sekarang itu yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat itu yang sedang dikerjakan. Nanti dalam waktu dekat mereka akan mempresentasikan. Yang lain nanti kita lihat ruang kerjasamanya seperti apa. Ya, jadi itu sebetulnya kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh UNIPA dengan Pemda Mimika. Seperti berkaitan dengan DOB. DOB ini kan tentang warga, DOB tentang kabupaten, kemudian Kota Madya. Itu sudah dibuat. Kajian-kajian secara akademik kan sudah disampaikan di Batpeda waktu lalu. Nah, itu juga bagian dari kerjasama ini juga. Memang sudah ada rincian tuh berkaitan dengan sekolah rakyat, sekolah sepanjang hari. Ada sekolah sepanjang hari di Kokonau. Ini juga bagian dari kerjasama UNIPA. Mereka akan memberikan konsep sekolah sepanjang hari seperti apa.
1: Kabupaten Mimika Emmanuel Kemong mengatakan pembahasan teknis kerjasama dengan UNIPA akan segera dilakukan agar program-program yang disepakati dapat segera diimplementasikan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Pendengar, peringatan puncak hari ulang tahun ke-4 tahun Provinsi Papua Tengah akan digelar pada tanggal 22 Juli besok. Meskipun HUT Pemprov Papua Tengah diperingati setiap tanggal 25 Juli. Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menggelar puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah pada Rabu esok 22 Juli 2026. Berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan panitia untuk melibatkan masyarakat sekaligus memeriahkan hari jadi provinsi termuda di tanah Papua. Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Vivian Anditina Gobai, yang sehari-hari menjabat sebagai PLT Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, mengatakan panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan pelaku usaha. Ia menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain nonton bareng final Piala Dunia, jalan santai, pameran UMKM, pelayanan cek kesehatan gratis, serta pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik bagi peserta. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia juga berharap seluruh masyarakat dari berbagai kabupaten di Papua Tengah dapat berpartisipasi dan menjaga ketertiban.
6: Dan kami yang kami laksanakan, pemerintah provinsi laksanakan untuk memperingati hari ulang tahun provinsi, ada 3 hari, jadi 3 kegiatan besar.
5: Momentum HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah juga diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, dan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Wanjitan melaporkan.
3: Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Nabire menggelar ibadah syukur usai mengikuti Pesparawi tingkat nasional. Robert Vanindi menurunkan laporannya.
7: Bupati Nabire Mesak Magai memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pelatih, pendamping, dan pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire, serta semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen hingga mengikuti Pesparawi Nasional 14-2026 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan penuh semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Setda Kabupaten Nabire, Beni Ayur Baba, saat membacakan sambutan Bupati Nabire dalam acara ibadah syukur LPPD Kabupaten Nabire bertempat di Gedung Gereja GKII Bethesda Karangmulia Minggu 19 Juli 2026. Dikatakan Pesparawi bukan sekedar perlombaan untuk mengejar prestasi. Lebih dari itu, Pesparawi merupakan wadah pelayanan persekutuan, kesaksian iman, sekaligus sarana mempererat persaudaraan umat Kristiani dari seluruh Indonesia melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ditegaskan, pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan pembinaan keagamaan, termasuk pengembangan pesta paduan suara sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang beriman, rukun, dan harmonis.
8: Terlepas dari hasil yang diperoleh, saya percaya bahwa pengalaman, pembelajaran, persaudaraan, dan pertumbuhan iman yang diperoleh merupakan anugerah yang sangat berharga untuk menjadi bekal pelayanan di masa yang akan datang. Marilah kita terus menjaga kebersamaan, mempererat persaudaraan lintas gereja, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghadirkan damai, kasih, dan pengharapan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Nabire.
7: Sementara itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Nabire, atas dukungan bantuan yang sangat luar biasa, sehingga kontingen Pesparawi Kabupaten Nabire dalam persiapan keberangkatan hingga kembali ke Nabire dapat berjalan dengan baik dan lancar.
9: Kami pengurus LPPD Kabupaten dan anak-anak, adik-adik, penyanyi, kami juga menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, atas bantuan Bupati kepada kami yang kami anggap sangat luar biasa, sehingga dalam masa latihan atau persiapan berangkat sampai kembali, kami dengan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten ini dapat membantu bekerja sama dengan LPPD provinsi untuk memberangkatkan tapi juga memfasilitasi rombongan dan tim khususnya Kabupaten Nabire sampai kembali ke Kabupaten Nabire. Tentunya dengan terbentuknya pengurus LPPD Provinsi Papua Tengah yang baru, di saat kita sudah mau pergi ke Manokwari, sehingga kolaborasi, pembiayaan maupun juga penanganan kontingen

0: dipimpin Pendeta Rowi Raja STH dan diisi dengan berbagai pujian. Turut hadir pada kesempatan itu Ketua BKSAG Kabupaten Nabire, Wakil Sekretaris LPPD Papotenga, Ketua Harian dan Pengurus LPPD Kabupaten Nabire, para hamba Tuhan dari GKI, Pelati, Ofisial, dan seluruh tim Peswarawi LPPD Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Selasa, 21 Juli 2026, yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 21 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam riodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp25.000, sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekalian, warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, Kapolres Nabire mengajak warga manfaatkan call center 110 secara bijak. Pemkab Mimika mendorong budaya literasi sejak usia dini melalui kegiatan Lomba Cerita Rakyat tingkat SD. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong, atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gitu, Wan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Nabire sore ini.

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita daerah telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, ke depan kami temani Anda hingga pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur dengan kabar terkini dari rri.co.id dan juga cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Cek fakta yang pertama, pendengar, dikabarkan ataupun beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan supir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasukan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebutkan video tersebut memperlihatkan supir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasukan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa ini tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Sementara juga, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda yang mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan ini, menurut narasi dalam sejumlah unggahan, digagas oleh Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Shirley di akun Instagramnya pada 21 Februari 2025 lalu. Foto ini menampilkan dirinya dengan anak keduanya. Dalam unggahan ini, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
1: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: How Electrician, Mace, Pace, kakak ade dong semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Pendengar, selamat sore. Bagi Anda yang masih mendengarkan siaran kami ya, terutama Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami hadirkan berikut beberapa teman-teman religi muslim menemani Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk beribadah sholat maghrib di sore hari ini. Hingga kita jelang nantinya tarhim dan ajam maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Dengar, kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Iman Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam yang akan menemani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nanti. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan sampai jumpa lagi di lain waktu.

0: kali nggak cari penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, nggak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Satu RRI Nabire.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong. Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar. Tapi jalan kosong, gak bahaya kan? Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain. Iya juga sih. Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

cukupkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini. Setelah tadi kita dengarkan ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Dan kami lanjutkan menemani ruang dengar Anda dalam musik dan informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat tentunya. Dan senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Tadi dibuka oleh Evan Seventeen ya dengan Jangan Paksa Rindu. Kali ini saya mau hadirkan satu buah lagu yang juga sama galaunya ya. Ada Fabio Acer, Rumah Singgah, spesial untuk Anda.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Westlife, Flying Without Wings. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.51 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti di pukul 19 kita jelang ya warta berita, rangkuman warta berita Skorwil 1 Papua dalam Gema Papua. Tapi sebelumnya saya mau share dulu informasi untuk Anda. Ini pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah ini telah mengerahkan tim investigasi ke Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai untuk menyelidiki dugaan kasus campak sekaligus melakukan pendampingan teknis untuk mencegah potensi KLB atau kejadian luar biasa. Berdasarkan keterangan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, tim investigasi dipimpin Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Papua Tengah, Yohanes Kayame. Dan atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, Dr. Agus Chan M.Kes, tim bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai, tenaga kesehatan puskesmas, pemerintah kampung, dan tokoh masyarakat selama proses investigasi dilakukan. Yohanes mengatakan pembentukan tim merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Karena menurutnya setiap informasi yang diterima itu harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan berbasis fakta dan data agar penanganannya ini dapat dilakukan lebih cepat dan tepat seperti itu. Dan pendengar, selama investigasi tim melakukan verifikasi dan validasi kasus, penelusuran riwayat penyakit, pencarian kasus tambahan, pengecekan status imunisasi, hingga pengambilan sampel sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan. Tim juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala campak, pentingnya imunisasi dasar lengkap, serta langkah-langkah pencegahan penularan. Dan Yohanes juga menambahkan, kegiatan tersebut menjadi sarana penguatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat kabupaten dan puskesmas agar mampu merespon ya penyakit menular secara lebih cepat dan mandiri. Ia menghimbau masyarakat tidak panik, namun segera membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam disertai ruam kemerahan. Lengkapi jadwal imunisasi anak-anak kita karena itu adalah perlindungan paling efektif, kata beliau ya. Dengan kerjasama seluruh elemen, tentunya kita pastikan penanganan berjalan maksimal dan penyakit tidak menyebar lebih luas. Baik, pendengar, itu tadi informasi ya mengenai Dinkes Papua Tengah yang menyelidiki dugaan kasus campak di Dogiyai yang ya semoga tidak menjadi kejadian luar biasa ya, sehingga harus cepat dikerahkan tim investigasi ke daerah tersebut. Dan juga tadi disarankan untuk orang tua khususnya untuk melengkapi jadwal imunisasi anak-anak karena itu adalah perlindungan paling efektif ya terhadap penyakit-penyakit menular khususnya campak. Jadi dengan seperti itu semoga anak-anak kita terhindar dari penyakit-penyakit campak dan penyakit menular lainnya. Baik pendengar, kami hadirkan satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi, spesial untuk Anda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu.
4: Pendengar, kita jelang ya rangkuman warta berita Skorwil 1 Tanah Papua dalam Gema Papua yang kami relay langsung dari RRI Pro 1 Biak. Untuk Anda selamat malam dan selamat mengikuti.
5: Waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 21 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Lailatul Hanif. Kita mulai dari berita pertama. Komisi 5 DPR Papua berkomitmen awasi ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pacimace. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Komisi 5 DPR Papua akan mengawal ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pacimace, pelajar cerdas dan mahasiswa cerdas yang menjadi bagian dari visi misi Gubernur Papua. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Haji Jai Kusuma kepada awak media Senin kemarin. Menurutnya program pendidikan yang telah dirancang pemerintah merupakan bentuk komitmen Gubernur kepada masyarakat sehingga wajib direalisasikan secara optimal.
3: Dan bagi mahasiswa atau kita punya masyarakat ya, dalam hal ini yang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun juga di luar ya, ini hendaknya betul-betul harus menerima ini dan juga menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh visi-misi gubernur ini. Jangan sampai ada yang ya mungkin sekolahnya tidak benar ya, butuh sekolah di jalan, ini kan buang-buang biaya. Sementara gubernur, pemerintah daerah kita sudah menyiapkan itu untuk penyelesaian pendidikannya. Ya, jadi memang perlu ada koordinasi di semua sektor ya. Baik kita dan DPR yang mengawasi, kemudian dari dinas pendidikan juga, kemudian dari pemerintah daerah.
2: Jai Kusuma mengatakan salah satu harapan terbesar dari program tersebut tidak adanya lagi siswa maupun mahasiswa asal Papua yang gagal menyelesaikan pendidikan akibat persoalan biaya, di mana pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sehingga seluruh proses pendidikan harus diselesaikan sesuai masa studi yang ditentukan.
3: Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan janganlah adalah ada mahasiswa atau siswa yang drop out misalnya tidak menyelesaikan pendidikan itu ya. Jadi kalau pemerintah sudah menganggarkan untuk pembiayaan untuk pendidikan masuk sekolah, mungkin dikirim keluar sekolah ya, ini harus betul-betul dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu telah ditentukan. Kenapa? Kalau melebihi daripada itu maka akan mengeluarkan biaya tambahan, pemborosan biaya lagi. Ya, jangan kita melihat masa-masa yang lalu dengan afirmasi itu, ya, ada berapa mahasiswa kita yang tergantung kartu karena juga mau dibiayai lanjutan tapi tidak selesai kan, ini susah.
2: Lebih lanjut dikatakan juga pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikarenakan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan yang akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi misi Gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul siapkan kebijakan ASN gunakan noken karya OAP. Berikut laporan reporter Imam Komorudin dari RRI Bovendigul.
4: Orang ke belakang luar semua ada noken.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berencana menerapkan kebijakan penggunaan noken bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Menurutnya, penggunaan noken oleh ASN diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pengrajin.
4: Oh, kami sudah diskusi di internal dinas kami ini, di pemerintah, kita akan wajibkan semua pedagang pakai noken. Sempat dengan ini, kita sempat bicara waktu itu. Mudah-mudahan kita bisa tidak main sini sehingga itu juga bisa menjadi terangsang untuk kita punya sama-sama yang ada sudah kita bisa lebih meningkat lagi.
5: Ini menjelaskan selain memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin, penggunaan noken juga menjadi upaya melestarikan budaya Papua serta bentuk penghargaan terhadap hasil karya masyarakat adat yang memiliki nilai budaya dan identitas daerah. Rencana tersebut disampaikan Bupati saat menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada kelompok pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan itu, Roni menegaskan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS yang memang dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan orang asli Papua. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen memastikan pemanfaatan dana OTSUS tepat sasaran sesuai tujuan pemberiannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat.
4: Orang-orang yang hadir bisa minta tembakan itu kepada masyarakat kita yang lain. Jangan sampai mereka berpikir pada umumnya pemerintah kita di Papua ini anggaran dan opsi tidak tepat sasaran. Nah sekarang kembali di kita sini.
5: Ia menambahkan komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga pada sektor pendidikan serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Pemerintah daerah ingin memastikan orang asli Papua memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yayasan Drumsram Biak Nufor melaksanakan pelatihan literasi numerasi terintegrasi gizi bagi guru di 9 SD binaan. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Pelatihan penyusunan modul ajar literasi, numerasi, terintegrasi gizi, serta pemanfaatan alat bantu visual bagi guru sekolah dasar di Biak Numfor resmi dibuka. Berlangsung di STMP Sangkasa Biak, Selasa 15 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini hingga 18 Juli 2026 diikuti oleh 57 peserta dari 9 sekolah binaan Yayasan Nunsram. Program manajer literasi, numerasi, integrasi gizi Yayasan Nunsram, Elizabeth Bukorpioper menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan sekaligus penyegaran dan pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terintegrasi serta pemanfaatan media visual yang kreatif, Yayasan Nunsram mengandeng mitra lain yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun modul dan alat peraga guna mendukung keberhasilan program ini. Program yang berjalan sejak 2025 ini direncanakan berlanjut hingga 2027. Tergantung pada praktik baik yang berkembang di sekolah-sekolah. Pasca pelatihan, tim fasilitator akan rutin melakukan pendampingan tanpa menggantikan peran pengawas sekolah, melainkan untuk saling menguatkan dan membagi praktik cerdas pembelajaran.
7: Pelatihan literasi yang berlangsung selama 4 hari ini merupakan keberlanjutan dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya dilakukan, bahkan sebenarnya juga bagian dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan pasca pelatihan-pelatihan yang Yayasan Drumsram lakukan melalui intervensi program ini. Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya yang dilakukan tahun lalu dan ini sebenarnya adalah bentuknya refresh kembali, mengingatkan kembali, menolong kembali Bapak Ibu karena kami menyadari Bapak Ibu ini adalah garda terdepan dari semua proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah Bapak Ibu.
6: Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Daud Farwas SE mengapresiasi langkah kolaborasi antara pemerintah daerah, UNICEF dan Yayasan Nunsram. Ia menekankan pentingnya peran sekolah dalam mendukung penerapan hasil pelatihan di sekolah masing-masing. Sarana seperti televisi, smartboard yang sudah tersedia di sekolah harus dimanfaatkan secara optimal agar pembelajaran di kelas awal menjadi lebih menarik dan bermakna.
4: Terima kasih untuk teman-teman jendela, kemudian teman-teman Nunsram, dari Indonesia juga. Terima kasih karena selalu mengingatkan kami. Ya, kami berharap juga ruang tidak membatasi kita sehingga program ini juga terus berjalan. Kemudian pembimbingan itu tetap berjalan terus. Yang kedua adalah memang betul sekali dengan program ini Bapak Ibu Guru dituntut bisa menyiapkan RPP ya, rencana program pembelajaran ya. Kemudian dengan mengikuti kali ini juga Bapak Ibu Guru juga dapat memiliki kemampuan ya, kemampuan artinya ada pengembangan terkait dengan modal ajar, kemudian media visual yang akan digunakan, kemudian integrasi pembelajaran gizi dan aktivitas berbasis yang digunakan di sekolah yang relevan dengan apa yang kita harapkan.
6: Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura laksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Yapen. Berikut laporan reporter Salo Ayomi dari RRI Serui.
8: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mengikuti program kuliah kerja nyata KKN tahun 2026 tiba dengan selamat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rombongan mahasiswa tersebut menumpangi kapal KM Ciremai dari Jayapura dan langsung disambut secara hangat dan penuh semangat oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta para kepala kampung Lura Bamuskam yang akan menjadi mitra mahasiswa selama menjalankan pengabdian di lapangan. Setelah tiba langsung diadakan upacara penyerahan mahasiswa yang didampingi penjabat sekretaris daerah Yapen Ciprianus Justus Membayes PDMSI di lapangan alun-alun Trikora Serui yang diawali dengan penyerahan secara simbolis mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih Jayapura melalui wakil rektor satu bidang akademik Dr. Dir Yp Runtuboy SPDMKes kepada pemerintah daerah Yapen. Dalam sambutannya menjelaskan kuliah kerja nyata bukan sekedar tuntutan akademik semata melainkan ruang pembelajaran kehidupan di mana mahasiswa mengikuti menguji ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.
9: Kuliah kerja nyata ini bukan sekedar merupakan mata kuliah yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa memenuhi tuntutan akademik semata, tetapi KKN ini adalah ruang pembelajaran kehidupan, ruang di mana mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus membangun kompetensi mereka untuk melihat realitas sosial, mendengar kebutuhan masyarakat, menghargai kearifan lokal, membangun empati serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
8: Sementara itu, pemerintah daerah Yapen melalui Sekda Yapen Ciprianus Justus Membayes PDMSI mengatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mempercayakan mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN di Yapen. Tentunya dengan penyerahan ini, Pemda Yapen memiliki tanggung jawab untuk mendukung menjaga mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di Yapen.
10: Hari ini, tanggal 26, kita kedatangan adik-adik mahasiswa KKN dari Uncen yang berjumlah 1.035 orang. Pemerintah secara resmi memang pemerintah sangat mendukung karena kita berharap ini kemudian mahasiswa akan berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat ini telah kita kondisikan dengan baik. Nah, itu sebabnya tanggung jawab pemerintah kami menjemput, hari ini kami apel, kemudian di saat ini kami siap fasilitasi dan memberi kendaraan untuk kami akan mengantar ke lokasi KKN masing-masing seperti yang ditunjuk. Distrik Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, Distrik Anotore, Distrik Jawa Kugat dan Distrik Anggasera.
8: PJ Sekdai juga menekankan pentingnya menjaga sikap menjauhi hal-hal negatif dan memastikan keselamatan serta keberhasilan seluruh proses KKN. Berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dan semangat pemberdayaan di tengah masyarakat. Usai acara, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan pemerintah daerah Yapen. Turut hadir dalam kegiatan para dosen pembimbing lapangan dekan Fakultas Panitia KKN, Salo Ayomi melaporkan.
1: Upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal. Polres Nabire optimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Kapolres Nabire menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Berikut laporan reporter Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
11: Upaya meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan Polres Nabire. Salah satunya melalui layanan call center 110 yang disiagakan selama 24 jam penuh untuk menerima laporan masyarakat terkait terkait kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun berbagai tindak kriminal lainnya. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingos Tatiratu Senin pagi 20 Juli 2026 meninjau langsung ruang operasional call center 110 yang berada di Mapolres Nabire. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat. Kapolres menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110. Laporan yang diterima petugas akan segera direspon dan diteruskan kepada personel di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun demikian, menurut Kapolres masih ada masyarakat yang merasa bingung ketika menghubungi call center 110 Polres Nabire, tetapi justru tersambung ke call center Polda Papua di Jayapura. Kondisi tersebut, kata Kapolres, dapat terjadi ketika petugas call center Polres Nabire sedang menerima panggilan lain secara bersamaan atau akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas di call center Polda Papua akan meneruskan laporan tersebut kepada call center Polres Nabire agar tetap dapat ditindaklanjuti. Kapolres juga mengungkapkan hasil evaluasi layanan selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari evaluasi tersebut, diketahui masih banyak panggilan yang bersifat prank atau iseng sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
12: Terkadang tersambungkan dengan call center 110 Polda Papua di Jayapura Kota. Nah, hal ini tidak terlalu ribet karena kemungkinan besar call center 110 yang ada di kita ini saat itu juga menerima panggilan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Nabire atau pada saat itu terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini akan diarahkan oleh Polda Papua Induk di Jayapura Kota, diarahkan menunjukkan call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada pemberi informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dalam menggunakan sarana call center 110 ini dapatlah dengan arif dan bijaksana. Karena setelah kita evaluasi mulai dari semester saat ini dari periode Januari sampai dengan periode Juni 2026, memang banyak kali yang masuk ke nomor telepon dalam menghubungi kami bersifat prank atau iseng. Jadi kami mohon kiranya Bapak Ibu, adik kakak sekalian, saudara-saudara, gunakanlah sarana 110 ini dengan bijak supaya ini mempersingkat waktu penanganan persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah pernah menghubungi. Akhirnya sarana 110 ini, call center ini dapat membantu kita sekalian untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat di lapangan.
11: Kapolres Nabire berharap masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 secara bertanggung jawab sehingga petugas kepolisian dapat bergerak lebih cepat dan menangani setiap kejadian di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemanfaatan call center 110 secara bijak, Polres Nabire berharap pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Arul Sodila melaporkan.
1: Sidang Jemaat 4 GPDP Rehoboth Yapen tetapkan pengurus baru dan rekomendasi pelayanan 5 tahun. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
13: Sidang Jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030. Mulai dari sekretaris jemaat, bendahara, bidang pelayanan koinonia, marturia, diakonia, pengembangan sumber daya manusia, sampai pada pengurus persekutuan pemuda, wanita, pria, dan sekolah Minggu. Gembala GPDP Jemaat Rehoboth Yapen, Pendeta Asir Airey STH berharap semua keputusan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurutnya para staf majelis jemaat maupun pengurus di setiap bidang pelayanan perlu benar-benar mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan jemaat. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan di gereja perlu dijalani dengan semangat kebersamaan dan panggilan iman. Bukan karena terpaksa, karena itu setiap pelayan gereja diharapkan melayani dengan hati yang tulus sesuai panggilan jiwa dan roh.
14: Struktur majelis jemaat dalam pelayanan di gereja yaitu di bidang ini Ria dan Ekumia. Maka ini adalah bagian dari tugas gereja yang terus diperhatikan dan dikerjakan.
13: Sementara itu, Ketua GPDP Kelas Siapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, mengingatkan seluruh majelis jemaat yang terpilih agar bekerja dengan sepenuh hati, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan. Menurutnya, kesediaan melayani adalah wujud nyata panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan tulus.
15: Kepada majelis yang terpilih, kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan, kita tidak bekerja untuk menuntut upah atau ada gaji dari gembala jemaat, tapi kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini dengan setia dan melaksanakan pekerjaan ini satu amanah, satu panggilan. Dan kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja karena nanti berkat Tuhan itu yang sediakan bagi setiap orang yang bekerja setia di ladangnya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani.
13: Melalui sidang jemaat keempat GPDP Rehoboth Yapan tahun 2026 ini, Ketua Klasis bersama Gembala Jemaat juga mengajak seluruh warga jemaat untuk terus mendukung proses pembangunan gedung gereja baru yang saat ini masih dikerjakan. Dukungan doa, tenaga maupun dana dari seluruh jemaat dinilai sangat dibutuhkan supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa segera selesai dan dipakai untuk menunjang pelayanan gereja ke depan. Agus Tanawani melaporkan.
1: Informasi dari Serwi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lailatul Hanif menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serwi, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Dengar, baru saja kita ikuti bersama rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua ya, dalam Gema Papua, dan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Biak. Dan mendengar, selanjutnya kami hadirkan ya lagu-lagu rohani Hindu di ruang dengar Anda, karena malam ini renungan agama Hindu tidak dapat berlangsung. Jadi lagu-lagu rohani Hindu akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 8 waktu, atau pukul 20 ya waktu Indonesia Timur nanti. Untuk Anda pendengar, terutama umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu untuk edisi malam hari ini. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, dan kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dibuka oleh Audela dengan tertawan hati ya. Dan musik dan informasi akan saya hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 9 nanti ya, atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya nanti saya akan share juga beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai-santai di rumah untuk Anda yang mungkin sedang ya melepas penat ya setelah seharian ini berlelah-lelah bekerja. Semoga penat Anda segera hilang ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas juga kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menunaikan tugas-tugas Anda. Dan semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang berkendara, kami ucapkan selamat berkendara, hati-hati di jalan tentunya, semoga selamat sampai tujuan. Dan patuhi segala rambu lintas yang ada di jalan demi keamanan dan keselamatan kita bersama tentunya. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 24 nanti dalam Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini. Oke, lagu berikutnya saya mau hadirkan dari Ada Band, Kau Auraku, spesial untuk Anda.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Friendzone dari Budi Doremi. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8:30 atau pukul 20:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 sekaligus ajang apresiasi kepada seluruh tim pelaksana. Acara dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Aditrisnanto beserta jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja, komentator, reporter, dan perwakilan RRI daerah yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Direktur Program dan Produksi LPPR RI Mistam mengapresiasi seluruh tim yang mendukung penyelenggaraan Pesta Bola Dunia 2026 karena menurutnya keberhasilan siaran tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan RRI. Mistam juga mengatakan persiapan siaran telah dilakukan jauh sebelum pertandingan dimulai. Seluruh jaringan RRI di pusat maupun di daerah ikut mengawal perkembangan Pesta Bola Dunia 2026. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Martadoki, menyampaikan kolaborasi seluruh satuan kerja menjadi kekuatan utama program tersebut. Menurutnya siaran olahraga RRI menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan ia mengatakan bahwa manfaat siaran ini tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola, penyandang disabilitas netra hingga masyarakat di pedesaan juga mendapatkan manfaat ya dari layanan tersebut. Pada kesempatan tersebut juga RRI menyerahkan penghargaan kepada para komentator yang berkontribusi selama penyelenggaraan siaran. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas dan jajaran pimpinan RRI. Closing ceremony menjadi penutup rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan RRI selama lebih dari satu bulan. Dan kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi penyelenggaraan siaran olahraga berikutnya. Dan kami juga berterima kasih untuk Anda pendengar ya, yang selalu mengikuti siaran langsung ya, dengar dari RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, terutama di RRI Pro 1 Nabire ya. Kami berterima kasih kepada Anda yang telah loyal kepada RRI tentunya. Dan berakhir sudah ya Piala Dunia 2026 dan dimenangkan oleh Spanyol. Dengan itu juga maka ya tim-tim yang mungkin belum mendapatkan kemenangan diharapkan ikhlas begitu ya, fans-fansnya terutama jangan lagi saling adu mulut, saling ribut baik itu di sosial media ataupun dimanapun ya, harus tetap solid, jangan sampai karena hal-hal seperti ini kita jadi ribut sama teman sendiri, kan tidak lucu ya. Baik pendengar, kita tinggalkan Piala Dunia ya, pasti banyak lagi nanti euforia olahraga yang akan kami hadirkan tentunya di RRI LPPR RI Nabire. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam informasi dan musik di malam hari ini. Ada Wiz Becker, Cuma Gara-Gara Dia, spesial untuk Anda.

0: Ya está sobra la ley. Ya está sobra la ley. Ya está sobra la ley. Ya está sobra la ley.
1: Bang, bang, jasa suara keliling. Apaan, bang?
2: Ini, bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan, loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuma buat cuan. Rugi, bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong, bang.
3: Adek mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: apa lah kau ni? Tanggal tua ni nanya duit. Mana ada duit Teh?
1: Ayolah Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit Eta lebih.
0: Enggak. Enggak ada duit Teh. Percaya kali kau ni. Ini aja lah. Kalau emang kau butuh duit, Teh ada saran.
1: Boleh lah Teh. Di mana awak pinjam? Teman Ete? Atau bos Ete?
0: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, Ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya Ete sudah pernah pinjam online?
0: Belum, tapi Ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Ete bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
1: Boleh lah, Teh, ayo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi ngapain kalian nih?
3: Ini lagi pinjam duit secara online.
2: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
2: Iya, nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur, awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
0: Ya kan, Ete gak tahu.
4: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
5: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
6: Marta, selamat pagi.
5: Pagi, Alex.
6: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
5: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
6: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
5: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
6: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
5: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas Spanyol disambut lautan manusia saat kembali ke Madrid setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Sekitar 1,8 juta warga ini memadati jalan-jalan ibu kota untuk merayakan keberhasilan La Roja mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final. Rombongan yang terdiri dari 26 pemain dan staf pelatih tiba di Madrid sehari setelah memastikan gelar juara dunia di New Jersey Stadium. Setibanya di ibu kota, mereka terlebih dahulu bertemu dengan Raja Philip VI, keluarga kerajaan Spanyol, dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Pedro Sanchez menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen karena menurutnya permainan Spanyol mampu untuk memberikan kebanggaan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Usai pertemuan tersebut, skuad Spanyol ini menaiki bus atap terbuka untuk melakukan parade kemenangan melintasi pusat kota Madrid. Bus bertuliskan Star Shine Together itu juga dihiasi oleh foto para pemain yang membawa trofi Piala Dunia. Para pemain mengenakan kaos bertuliskan Somos Campeones atau kami adalah juara. Mereka melambaikan tangan, menari, berinteraksi dengan ribuan supporter yang memenuhi sepanjang rute parade. Pelatih Luis de la Fuente juga mengaku bangga dengan dapat membawa Spanyol meraih gelar dunia, dan ia menyebut dukungan para supporter ini menjadi energi besar bagi tim selama turnamen. Parade berakhir di Cibeles Square, ya, lokasi yang selama ini menjadi pusat perayaan berbagai prestasi olahraga Spanyol. Sekitar 120 ribu supporter memenuhi kawasan tersebut untuk mengikuti seremoni yang juga dimeriahkan penyanyi Aitana, Ana Mena, dan Lola Indigo. Perayaan gelar juara sudah berlangsung sejak peluit akhir dibunyikan di Amerika Serikat. Ribuan warga memadati Puerto del Sol dan sejumlah titik di Madrid sambil menyanyikan lagu-lagu kemenangan tentunya serta mengibarkan bendera Spanyol. Kemenangan di Piala Dunia 2026 juga mencatat sejarah baru bagi Spanyol. Setelah tim putri menjuarai Piala Dunia 2023, Spanyol kini menjadi negara pertama yang memegang dua gelar juara dunia secara bersamaan. Wah, luar biasa ya. Selamat sekali lagi untuk timnas Spanyol atas kemenangannya. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan satu lagu dari Daniel Patimana, Sungguh Aku Mencintaimu, sebelum kita jelang Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini hukum baru, ya apa soft, lebih penyidik tinggi dan nilai-nilai HAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan jadi nyerah. Bahkan ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan pada begitu dulu dilakukan undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB, serta surplus keseimbangan APBN.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUP 2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
9: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
9: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
15: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
16: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi berkata.
15: Jatah bulanan.
16: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
15: Untuk bantuan?
16: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
16: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
15: Orlando.
16: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
15: 3M,
16: baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
15: 2M.
16: 2M, baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
17: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
18: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
17: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
19: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
19: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
20: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
21: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
20: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang

0: juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
0: Ih, astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Rp20.000 aja bu, telur bebeknya.
4: Bu, mau mainan.
5: Nanti dulu, itu modal saya bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
3: Kemahalan itu.
4: Bu, mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya mbak. Glowing. Mau kita mbak?
3: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
3: Ih, apa sih? Sepalah.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
0: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beristirahat di malam hari ini ya. Semoga istirahat Anda menjadikan tubuh Anda kembali bugar esok hari dan dapat menjalankan segala aktivitas dengan penuh semangat tentunya ya. Dan masih bersama saya Mega hingga pukul 24 atau pukul 12 nanti saya akan temani Anda. Dan satu lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Ini mengantarkan kita ke pukul 22, pendengar. Saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Tual dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Nanti kita ikuti bersama pendengar bagaimana drama radio kali ini ya. Dan untuk Anda selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau ke Olympus.
4: Jerry anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sabarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hakim, penulis naskah Iksan Mariando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Tilubun.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Mita Talahatu, ya, kisah yang paling terluka. Sakit sekali ya rasanya. Apalagi dinyanyikan oleh Mita dengan suaranya yang sangat indah ya. Dan tentunya semakin membuat lagu ini terasa galau untuk didengar. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan musik dan informasi hingga pukul 23 nanti menjelang kita sama-sama ikuti Ruang Rindu ya. Tapi ya Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami tentunya di Ruang Rindu. Baik pendengar, masih bersama saya Mega. Kali ini ada Mahalini, Sisa Rasa, spesial untuk Anda.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: I love you, Mom.
1: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
2: Boy, boy,
3: apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket.

0: Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi pahlawan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
4: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, beli dong.
6: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagi masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, kami cukupkan musik dan informasi untuk edisi malam ini. Dan selanjutnya kami hadirkan Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Mega ya, yang dari tadi sudah temani Anda dari pukul 18 hingga nanti pukul 23 ya. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Semoga istirahat Anda malam hari ini dapat baik ya. Mungkin untuk Anda yang susah tidur, malam ini bisa tidurnya lebih baik seperti itu. Dan semoga besok juga bangun dengan kondisi, dengan tubuh yang lebih fit tentunya, lebih bugar, sehingga besok juga tetap dan lebih semangat dalam menjalankan aktivitas. Baik pendengar di Ruang Rindu, seperti biasa untuk Anda yang mau request lagu-lagu penuh kenangan atau lagu-lagu nostalgia ya, yang mungkin punya makna tersendiri untuk Anda, boleh silakan di 0984-22074 atau di 0813-54-94419. Sudah ada yang bergabung dengan kita malam ini, siapa ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat sekali malam-malam ya.
1: Malam ya, aku baru dengar suaranya Kak Mega.
0: Oh iya, dengan siapa nih?
1: Ya, ini tanya lagi ini gimana?
0: Iya dong, harus ditanya gak? Dong. Kan sudah lama tidak bergabung. Oh,
1: berarti saya harus jawab ya?
0: Harus.
1: Boleh. Ya, sama Om Jerry.
0: Ya ampun, Om Jerry sudah lama tidak bergabung. Ya Allah, sehat kah?
1: Baru kemarin malam baru bergabung deh Mas Hari sekarang.
0: Iya, sama saya kan, saya kan udah lama ya. Masih posisi masih di Jogja kah?
1: Ya memang saya udah di Jogja tinggalnya.
0: Oh iya ya, memang domisili di Jogja ya Om. Tapi sehat toh?
1: Tidak domisili. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, senang sekali saya bisa mendengar suara Om lagi. Dan dengan request-request lagu country-nya. Aduh, seru nih. Bagaimana Jogja malam ini Om? Apakah hujan atau bagaimana?
1: Ya, sehat dingin. Okay. Karena musim kering jadi.
0: Betul, betul. Kemarau.
1: Kering, panas.
0: Kemarau.
1: Ya. Jadi malam tuh dinginnya luar biasa.
0: Tapi kalau siang panas siang biasanya tuh, menyala.
1: Anginnya sedikit kencang. Terus, di jalan tuh kan juga debu, jadi saya menghindar-menghindar aja.
0: Oke, ya pakai masker Om kalau misalnya sedang berkendara.
1: Iya, pastinya gitu. Memang pakai masker, nggih. Ya pakai masker saya.
0: Iya, betul sekali. Sama Nobire juga sudah beberapa minggu ini tidak hujan. Jadi wah.
1: Iya, cuma kita kan di Papua itu kan cuma tahunya musim hujan,
0: iya,
1: musim panas.
0: Musim hujan, musim panas.
1: Gak mesti.
0: Sama musim durian satu Om.
1: Ah, itu kalau musim durian ya.
0: Aduh.
1: Musim orang di mana-mana musim durian sampai di pak-pak juga gitu.
0: Iya, benar.
1: Dijual di pinggiran jalan sampai iya, murah meriah.
0: Murah-murah saja 5.000 kah? Wah, iya. Biasa memang
1: tapi
0: Papua.
1: Tapi saya sudah tidak konsumsi itu lagi.
0: Oh iya kah? Sayang ya, sekali, enggak. Tapi demi kesehatan tidak apa-apa ya Om.
1: Jangan sampai.
0: Jangan sampai lah ya.
1: Hanya lihat aja, hanya lihat aja.
0: Oh, hanya lihat aja, tapi dalam hati aduh jadi, pengen gitu.
1: Aduh, kayaknya mau mundurkan waktu lagi ya.
0: Aduh, itu sudah Om. Oke deh Om Jerry.
1: Oke, kami yang kita selalu sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Saya mau request satu lagu lama dari Panbers.
0: Oke. Yang judulnya apa tuh?
1: Kenangan yang manis dulu.
0: Kenangan yang manis dulu. Sip, ada lagunya.
1: Oh iyalah.
0: Ada dong.
1: Gitu.
0: Iya dong. Ada aman. Lagunya spesial buat siapa ini, Om?
1: Ya, untuk semua terutama untuk kami yang malam hari ini sedang tugas.
0: Thank you.
1: Tetap sehat.
0: Amin.
1: Selalu bahagia.
0: Amin.
1: Di rumah, keluarga, atau di kantor, terus enjoy, yang penting bahagia lah.
0: Amin, betul. Yang penting bahagia ya.
1: Kita mensyukuri apa yang ada tanpa harus dibuat-buat.
0: Kira-kira
1: begitu pesan saya.
0: Sip, siap Om.
1: Jangan lupa sehat, itu pesan saya. Jauh di rantau itu kan pesan orang tua itu cuma satu. Jangan sakit, Bu.
0: Iya.
1: Pakai bahasa Jawa lah, jangan sakit ya nak, sehat-sehat. Jauh kamu ya.
0: Matur nuwun.
1: Ya dari Nabire sampai Pekanbaru itu lewatnya beberapa bandara ya.
0: Waktu itu, waktu pulang kemarin, saya itu 4 kali transit, Om. Bayangkan.
1: Ah, iya, saya mau ngomong tapi sudah
0: jawab sendiri. Luar biasa. 4 kali transit, aduh. Sampai demam 3 hari.
1: Nabire, Makassar, Makassar, Jakarta, baru, Pekanbaru.
0: Iya. Oh, waktu itu kan
1: lewat mana dulu?
0: Lewat langsung sih kalau saya yang di kota Pekanbaru.
1: Ah, pasti udah tampung ya. Saya mau ngomong udah ngomong dulu. Kan.
0: Tapi waktu itu
1: pernah ke Pekanbaru. Memang kita turun di Lampung dulu, baru ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru saya mampir lagi ke Bengkulu, baru pulang.
0: Wih, jauh.
1: Itu 2014 yang lalu.
0: Iya deh.
1: Nah itu aja, salam buat semua saja.
0: Siap.
1: Yang ada di
0: terima kasih.
1: Ini.
0: Iya.
1: Sehat selalu semua. Saya tidak menyapa satu persatu, pokoknya semua saja.
0: Oke.
1: Semoga sehat. Lagu ini bisa menghibur kita di malam Rabu ini. Sehat-sehat semua. Lagu dari Panbers.
0: Panbers.
1: Kenangan yang manis dulu.
0: Sip.
1: Makasih buat Kakak Mega yang baik.
0: Sama-sama. Terima kasih sehat Om. Selalu. Om juga sehat-sehat selalu.
1: Hati-hati.
0: Siap.
1: Hati-hati.
0: Siap,
1: oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali ya. Aduh, ada Om Mansur Jerry sudah kembali bergabung ini di malam hari ini, pendengar. Setelah sekian lama tidak mendengar suaranya, saya sampai lupa. Aduh, yang penting sehat-sehat terus ya Om ya. Jaga kesehatan dengan kondisi cuaca yang seperti ini, tentunya kesehatan harus dijaga, baik itu fisik maupun mental. Tidur nanti yang cukup Om ya. Oke deh pendengar, boleh aduh suara saya sampai serak. Oke deh pendengar, silahkan yang mau bergabung juga nih, seperti Om Jerry yang sudah buka kebersamaan kita tadi di Ruang Rindu. Oke, saya mau angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat malam
2: Ruang Rindu. Malam Pak Mega.
0: Malam Amo.
2: Amu tapi yang amu jangan kau cerita dan Bapak Yeri, jadi amu diam saja.
0: iya amu.
2: Malam ini baru Bapak Yeri masuk ya?
0: Iya, selamat jadi.
2: Iya, selamat malam, selamat bertugas Kakak Mega yang
0: terima
2: cantik.
0: Kasih amu yang cantik. Amu kok belum tidur? Iya. Jam berapa
2: ada
0: ini?
2: Ada cucu di belakang jadi.
0: Oh, lagi sama yo. Cucu.
2: Amu minta lagunya Adeko saja.
0: Adeko saja dari Anul Drakel ya.
2: Yo betul itu sudah.
0: Itu sudah kalau Amo itu lagunya itu.
2: Amo salam buat Mama Bagus, Arema, Pak Arema, Diren, Mama Silpa, Balasri, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Rian di Topo. Ya. Baru kakak teman siapa?
0: Sendiri nih Amo, tapi kan ada Amo.
2: Takut lagi.
0: Iya.
2: Amo salam buat Mama Yoteni, Mama Samberi, Bapak Samberi, selamat malam.
0: Oke.
2: Amo salam lagi buat Kakak Mingga punya keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih. Iya.
2: Iya. Amo salam buat Tete dan Nenek di SPK. Salam lagi buat Mama Sanderi, Bapak Sanderi. Salam lagi buat Nini Corisano sebelah ini. Mama Corisano, Bapak Angel, Mama Angel, Mama Rahel, Bapak Rahel Limor.
0: Okay.
2: Selamat malam. Terus lagi.
0: Oke deh. Ya, ya Amo.
2: Ya.
0: Siapa lagi ayo? Ayo diingat-ingat.
2: Salam lagi buat. Mama Sophia di Smoker. Selamat malam. Amo salam buat kakak pandai yang di belakang ini. Iya. Itu saja.
0: Oke.
2: Okay. Tidak. Amo lupa.
0: Apa
2: ini,
0: tuh?
2: Ini Bunda Puja, Mama Nope.
0: Oh iya ketinggalan.
2: Kakak Ros. Mama Eden. Gaby. Kakak Suster. Ya itu saja, terima kasih.
0: Sama-sama. Tuhan berkati Amo juga. Selamat malam Amo, terima kasih sudah bergabung. Iya Amo. Dadah, selamat malam. Selamat nanti kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Aduh, enaknya malam ini ya suasananya. Walaupun di luar agak dingin ya pendengar, tapi yang penting hati kita hangat dengan kebersamaan bersama orang-orang terkasih di sekitar kita ya, walaupun mungkin jauh, tapi bisa komunikasi lewat telepon, bisa komunikasi lewat hal-hal lain lah pokoknya ya. Oke deh, saya mau angkat lagi telepon berikutnya dengan siapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, orang Tapanuli.
3: Iya.
0: Kok belum tidur?
3: Iya, belum, bentar lagi.
0: Iya deh. Bentar lagi, gak percaya saya. Bentar laginya itu bisa jadi 3 jam berikutnya baru dia tidur ini. Betul kan?
3: Enggak lah.
0: Enggak ya. Besok kerja, makanya harus tidur lebih cepat malam ini sehingga besok semangat mencari cuan dan cuan.
3: Iya.
0: Iya deh.
3: Kabar sehat.
0: Ya amin, sehat, sehat.
3: Iya.
0: Ya suaranya kecil sekali nih, Abang Luhut.
3: Udah jelas kecil, orangnya jauh juga.
0: Iya, jauh nih. Dari barat ke timur ini ya, berarti kita ya.
3: Iya, gitu lah.
0: Tidak apa-apa lah.
3: Yang penting aku mau request lagu dulu lah.
0: Boleh lah. Request lagu apa itulah?
3: Darinya ini. Panbers.
0: Panbers lagi? Boleh, boleh. Iya. Kayaknya malam ini penuh dengan lagu Panbers ini. Yang judulnya apa?
3: Yang sedianya request ada sudah ada Panbers.
0: Iya, tadi Om Jerry request Panbers Kenangan Yang Manis dulu.
3: Lalu udah gak, ganti aja lah, dari Ebit Gade aja lah.
0: Dari siapa?
3: Barangan dari Ebit Gade.
0: Ebit Gade, boleh. Iya. Yang mana tuh?
3: Judulnya itu Kupu-Kupu Kertas.
0: Kupu-Kupu Kertas. Saya jarang dengar itu lagunya.
3: Iya.
0: Kupu-Kupu Kertas. Iya. Oke deh, ada-ada.
3: Salamnya yang pertama buat Domeja, selamat bertugas sampai cinta.
0: Thank you.
3: Hati-hati.
0: Iya, amin.
3: Terus ada juga Amo yang baru jam turun, ada Biren, ada Bang Rakamuru, Bang Rakamudi, sama Tita, Mama Rumrawa. Terus semuanya lah yang mendengarkan saat itu. Ada, nanti ada lagunya?
0: Ada lah, masa nggak ada?
3: Oke, lagunya ditunggu buat Domeja. Sip. Selamat bertugas sampai cinta. Lanjut Bang, hati-hati. Selamat bertugas sampai cinta. Terima kasih, selamat malam.
0: Ruang selamat ini. Malam. Bye. Bye, selamat malam. Mau lihat teh. Horas, bah. Oke, ada Luhut dari Tapanuli. Eh, malam ini ya, bervariasi ya. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Densipur. Densipur jauh loh, pendengar menurut saya nih. Itu jauh, ke arah sana itu jauh. Lalu juga ada dari Tapanuli, Sumatera Utara. Weh, orang Sumatera. Baik, apakah masih ada yang ingin bergabung di Ruang Rindu? Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Karena masih panjang ini waktunya pendengar. Masih ada sekitar 40 menit ke depan ya. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia yang ya semoga malam ini bisa menghangatkan hati dan membuat kita menjadi lebih bahagia tentunya. Seperti kata Om Jerry tadi, yang penting bahagia. Karena hati bahagia adalah obat. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Baik pendengar, kalau gitu saya mau hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest tadi ya oleh penelpon kita. Oke deh, nanti kalau misalnya waktunya masih ada, saya akan buka lagi line telepon. Tapi kalau tidak, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang semoga cocok ya untuk suasana malam hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Sure, ini adalah lagu terakhir kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi malam ini ada Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir hari Kamis ya, Ruang Rindu lokal, karena besok di hari Rabu itu Ruang Rindu nasional pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung malam ini, bisa dicoba lain waktu ya. Selamat istirahat untuk Anda, semoga malam ini tidurnya nyenyak sehingga besok bangunnya dapat lebih fit lagi, lebih bugar lagi, dan lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas. Selamat malam juga untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, rekan-rekan dari tenaga kesehatan ya yang malam hari ini masih bertugas, lalu juga dari keamanan ya, Bapak polisi, tenaga-tenaga keamanan di sejumlah tempat ya. Selamat malam, semangat selalu dalam bertugas, hati-hati dan jaga kesehatan Anda. Oke deh, baik kalau begitu saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di malam hari ini dan di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, inilah siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire mengutara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terima salam nasional kita bersama sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat yang berkarya, bahkan sejak dini hari sudah mengawali hari ini dengan berbagai kesibukan ya. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjayanto dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di Nabire Lintas Pagi, Rabu 22 Juli 2026 ya, hingga siang nanti pukul 11. Sesaat lagi kami akan temani Anda dengan sejumlah lagu religi pagi, hingga pukul 5.30 siraman rohani Katolik akan dibawakan oleh Bapak Herman Joseph Joe. Dilanjutkan lagu-lagu rohani hingga pukul 6 buletin berita pagi atau warta berita daerah pagi. Kemudian layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, disusul opini publik ya, hingga pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua, kemudian Nabire menyapa, dan acara Halo RRI hingga pukul 10 ya. Pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, disusul musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti di pagi hingga siang nanti. Sementara saat sekarang sudah pukul 5 lebih 5 menit, cuaca Kota Nabire cerah ya. Aktivitas warga yang melintas atau berkendara di Jalan Merdeka untuk sementara ini belum banyak, hanya sesekali yang terlihat ya. Ya, selamat berkarya pendengar, semoga tidak ada kendala yang berarti ya di kegiatan-kegiatan Anda. Menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan sejumlah tembang atau lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Damai sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan untuk para sahabat pendengar RRI yang setia. Bersama saya Herman Yosef Jo dalam acara Mimbar Agama Katolik yang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Nabire. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah Aku Telah Melihat Tuhan.

Tema ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 yang merupakan bacaan harian Katolik hari ini. Maka sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita memusatkan perhatian kepada Tuhan dan mari kita hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi hidup dan karya kami. Hari ini kami mau mendasari seluruh hidup dan kehidupan kami di atas firman-Mu, ya Tuhan. Putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan dan pertobatan serta doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mampu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu sepanjang hidup kami hari ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Biarlah cinta dan rahmat-Mu meresapi jiwa kami. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau..."

Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Ibu bapak, saudara saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang ada dalam perjalanan pelayanan Yesus. Ia mengikuti Yesus dengan setia, bahkan menyaksikan sebagian besar peristiwa penyalipan Yesus di saat murid-murid Yesus melarikan diri ketika Yesus disalibkan. Tangisannya di kubur yang kosong adalah tanda kehilangan dan juga bukti bahwa Maria Magdalena masih mengasihi Yesus meskipun ia mendapati kubur Yesus kosong. Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Paskah membawa pembaruan hidup. Yesus yang bangkit membawa kesegaran baru. Hidup lama kita diterangi dengan sinar kebangkitan yang membawa sukacita. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Sebaliknya, hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Kembali pada perikop Injil hari ini, dikisahkan Yesus yang bangkit menjumpai Maria Magdalena. Perjumpaan dengan Sang Guru tidak serta-merta disadari oleh Maria Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali Sang Guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Maria Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Tetapi sapaan Yesus yang khas menyadarkan dirinya. Pada akhirnya perjumpaan dengan Yesus menjadikan Maria Magdalena manusia baru, manusia yang mampu melihat harapan cerah keselamatan masa depan. Ia yang tadinya tidak mengenal Yesus yang bangkit, pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan Sang Guru. Maria Magdalena menjadi ikon hidup yang dibarui karena Yesus yang bangkit. Manusia lama telah berlalu, sudah dikuburkan dan ditinggalkan. Manusia baru datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Ibu bapa, saudara saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak disimpannya sendiri. Sukacita yang ia alami tidak didekap seorang diri. Maria Magdalena membagikan pengalaman sukacita itu. Ia memberikan kabar itu juga kepada murid yang lain, bahwa ia melihat Tuhan. Berbagi sukacita dilakukan Maria Magdalena karena mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Bagi kita, kisah ini tidak hanya sekedar kisah pengalaman Maria Magdalena. Kisah ini merupakan juga kisah pengalaman hidup kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus membawa sukacita? Apakah sukacita itu sudah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Pengalaman sukacita merayakan Paskah yang setiap tahun kita lakukan atau rayakan diharapkan juga senantiasa memperteguh iman kita. Ini merupakan peristiwa karya keselamatan Allah yang luar biasa. Gereja senantiasa mengenangnya kembali. Gereja menghadirkan kembali karya agung keselamatan Allah ini. Ibu bapa, saudara saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Biasanya yang kita lakukan adalah dengan bertutur kata atau bersikap yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Kasih yang tulus dan total kepada Tuhan akan dibalas oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena.
Yesus pun menampakkan diri seperti sebuah jawaban atas kasih Maria Magdalena. Sapaannya pada perempuan itu membuat Maria Magdalena dipenuhi semangat baru. Sapaan yang serupa pula telah meneguhkan imannya, memperkuat harapannya, dan memurnikan kasihnya. Keteguhan iman inilah yang memampukan Maria untuk menjadi pewarta kebangkitan Yesus dengan bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Semoga demikian.

Sebagai doa dan refleksi hari ini untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa mengasihi Tuhan bukanlah kata-kata bualan semata, butuh ketulusan dan ketotalan di dalamnya. Hal tersebut harus tampak dalam pengalaman hidup, khususnya dalam setiap penderitaan dan kesulitan. Kesetiaan mengasihi Tuhan dalam penderitaan akan mendapatkan balasan yang mengagumkan darinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Katolik dibawakan oleh Bapak Herman Joseph Joe, ya. Siraman rohani Katolik berjudul Aku Telah Melihat Tuhan. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Katolik, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Rabu pagi pukul 5.30. Sedangkan Rabu malam berupa mimbar agama Katolik, ya, pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Juga ada di Minggu pagi dan malam. Ya. Sudah pukul 5 lebih 49 menit kita nantikan pendengar. Saatnya berita pagi pukul 6. Akan kami temani Anda sejenak dengan beberapa lagu rohani berikut ini.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh Bangkit Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus atau dana otsus setelah penyelesaian berbagai kendala administrasi yang selama ini memengaruhi pelaksanaan program.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 RRI Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah. Merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memanfaatkan dana otonomi khusus sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
2: Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari anak-anak yang tumbuh sehat, keluarga yang hidup sejahtera, dan masyarakat yang memperoleh perlindungan. Karena itu, pembangunan Papua Tengah harus dimulai dari manusianya, serta membangun generasi, memperkuat keluarga, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Penegasan itu dikemukakan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa saat menyampaikan sambutannya sebelum meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 21 Juli 2026. Menurut Meki Nawipa, program Bangkit Papua Tengah yaitu Bangun Generasi Keluarga yang Inklusif dan Tangguh merupakan bentuk komitmen Pemprov Papua Tengah dalam memanfaatkan dana otsus sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya orang asli Papua.
3: Program ini ada karena itu stuntingnya itu sampai 32,5% dan juga angka kemiskinan di 8,9%. Jadi dengan program Bangkit Papua Tengah ini, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian tolong bantu supaya ada data-data yang valid sehingga kita bisa tahu angka kemiskinan itu berapa, angka stunting itu berapa, angka kematian itu berapa. Karena ukuran bagi seorang gubernur atau bupati atau wakil bupati atau pemerintah yang sukses itu adalah dia harus tahu angka. Karena pemerintah itu akan maju, satu dia harus menaikkan IPM. Kalau IPM itu dia naik, itu tidak bisa naik otomatis. Dia harus dari program seperti ini, bagaimana visi dari bawah. Kalau sudah begitu, nanti masuk ke arah namanya itu PDRB, pendapatan bruto. Nah, jadi waktu kita sudah tahu berapa gaji ini, kita akan tahu bagaimana daerah ini maju.
2: Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Papua Tengah yang juga selaku Ketua Sekretariat Bersama Program Bangkit Papua Tengah Eliezer Yogi SSTP MSI dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai momentum dimulainya implementasi Program Bangkit Papua Tengah secara resmi sebagai gerakan pembangunan terpadu yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga dan anak-anak orang asli Papua di 8 kabupaten.
4: Tujuan daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan program Bangkit Papua Tengah kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terkhususnya buat tempat kabupaten sebagai pilot project. Menyampaikan arah kebijakan pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
2: Pada kesempatan itu, Gubernur juga minta seluruh perangkat daerah agar melaksanakan program Bangkit dengan penuh tanggung jawab. Program ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen atau kegiatan seremonial. Pastikan pendataan dilakukan secara akurat, bantuan diberikan tepat sasaran, pelayanan dipermudah, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Turut hadir pada kesempatan itu, pimpinan Kementerian dan Lembaga Papua Tengah, Ketua DPR Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Tengah, para Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Tengah, Kepala BP3 OKP Papua Tengah, dan pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan para mitra pembangunan, serta tamu undangan lainnya. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus atau dana otsus setelah menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang selama ini memengaruhi pelaksanaan program. Berikut laporan Nur Febriana.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan penyerapan dana otonomi khusus atau dana OTSUS akan segera dipercepat setelah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih rendahnya realisasi penyerapan dana OTSUS yang dipengaruhi proses administrasi dan penyesuaian mekanisme pengelolaan anggaran. Pengelolaan dana OTSUS saat ini dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga seluruh tahapan administrasi harus dipenuhi sebelum program dapat dijalankan. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga harus memastikan besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dana OTSUS sebelum kegiatan tahun berjalan dapat dilaksanakan. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule menjelaskan, rendahnya penyerapan dana OTSUS lebih disebabkan kendala teknis administrasi. Ia juga memastikan pemerintah akan mempercepat proses penyerapan setelah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.
6: Ya, memang kita harus akui bahwa dana OTSUS ini sangat ketat. Itu ada namanya interoperabilitas. Jadi SIPD sama dengan dana OTSUS itu dia saling terkait. Di mana kendalanya? Banyak faktor. Salah satu yang memang kita harus juga kecepatan kita. Dan kemudian yang kedua, kalau kita ingin melaksanakan kegiatan kemarin, melaksanakan kegiatan tahun ini, kita dulu memastikan silpa kita berapa untuk dana OTSUS. Itulah salah satu penyebab keterlambatan. Tapi dalam 1-2 hari ini kita sudah akan ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan di hari Rabu. Dan kita memastikan langsung kita berlari. Jadi lebih banyak pada urusan teknis administrasi sebenarnya.
5: Selain mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan tambahan dana OTSUS sekitar 447 miliar yang akan dialokasikan melalui APBD perubahan. Dana tersebut akan dimanfaatkan setelah masuk dalam dokumen perencanaan dan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule menambahkan, pemanfaatan dana OTSUS tetap diprioritaskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.
6: Dana OTSUS kan dibagi ada 3, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ditambah juga dengan infrastruktur, BTI kan masuk di situ. Nah, sehingga kita melaksanakan SSA. SSA kan tidak hanya dinas pendidikan yang mengerjakan. Kalau jalannya harus bicara PU, PLN, listriknya semua, PLN kita bicara. Yeah. Itu berarti kita di ESDM. Yeah. Kemudian bicara internet kita bicara di Infocom. Yeah. Keterkaitannya di situ. Yang pasti kita akan melaksanakannya di APBD perubahan. Karena dia harus masuk dulu di dalam dokumen. Kita tidak bisa melaksanakan kalau belum muncul di dalam dokumen perencanaan dan di apa sahkan disetujui oleh paripurna DPR di APBD.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap percepatan penyerapan dana OTSUS dapat mendukung pelaksanaan program prioritas daerah secara optimal sekaligus mempercepat realisasi visi dan misi pemerintah provinsi sepanjang tahun 2026. Nova Briana melaporkan.
0: Pendengar, Polres Nabire menyiapkan pengamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia pada Kamis besok. Polisi mengakui telah menerima surat pemberitahuan aksi, namun hingga kini koordinasi dengan koordinator lapangan belum berjalan optimal. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
7: Polres Nabire memastikan akan mengerahkan personil untuk mengamankan rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia atau GPMII di Kabupaten Nabire. Berdasarkan selebaran aksi yang beredar, demonstrasi mengusung tema militer mesin pembunuh rakyat Intan Jaya. Massa berencana memulai aksi pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan titik kumpul di SP1, Jepara 2, Pasar Karang, Uswim, dan Siriwini. Sasaran aksi adalah kantor DPR Papua Tengah. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi dan telah berupaya membangun komunikasi dengan koordinator lapangan agar pelaksanaan aksi dapat berlangsung tertib dan aman. Menurut Kapolres, kepolisian mengusulkan agar massa memusatkan titik kumpul di Pasar Karang untuk memudahkan pengamanan. Namun hingga saat ini pihak koordinator lapangan belum menyetujui usulan tersebut.
8: Sudah ada, kita sudah komunikasi, cuman ini yang korlapnya ini tidak mau koordinasi balik dengan kita terkait kita satukan tempat saja kayak di Pasar Karang ini, mereka tidak mau kembali sehingga nanti besok pagi jam 9 ada pertemuan dengan tokoh, ada tokoh masyarakat. Nanti hasilnya bagaimana saya sampaikan ke SASU, karena besok itu juga ini surat mungkin dari Kabakops ada buat permintaan pasukan juga dari rekan TNI untuk bantu pengamanan seperti biasa demo.
7: Kapolres menambahkan Polres Nabire tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, serta mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Arlet Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain. Gelar cek kesehatan gratis pada hari ulang tahun keempat pemerintah Provinsi Papua Tengah. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi stan. Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
9: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah terus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan cek kesehatan gratis yang digelar panitia HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi di halaman kantor Gubernur Papua Tengah dan mendapat sambutan antusias dari warga. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan pemeriksaan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, konsultasi kesehatan, hingga pemeriksaan kesehatan umum oleh tenaga medis. Salah seorang warga yang bernama Ibu Maria, saat hadir memeriksakan kesehatannya Selasa kemarin, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.
10: Kesehatan gratis ini baik untuk kita masyarakat yang tidak mampu. Karena itulah kami orang yang tidak mampu ini ya, kita bersyukur karena bisa siang ini kami dapat berobat yang gratis.
9: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Friends, yang mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap kesehatan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak warga, agar warga Papua Tengah dapat rutin memeriksakan kesehatannya.
11: Dalam rangka mengetahui secara dini kesehatan warga, sehingga dengan mengetahui kesehatannya, mulai dari tensinya, kolesterolnya, asam uratnya, apabila tensinya tinggi, barangkali bisa mengelola pola pikirnya, mengelola pola makannya, mengelola pola hidupnya, sehingga bisa mencegah dari penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cek kesehatan gratis.
9: Pelayanan cek kesehatan gratis menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah yang bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain cek kesehatan gratis, rangkaian peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti jalan santai, lomba yospan, pameran UMKM, hiburan rakyat, dan pembagian door prize yang akan mencapai puncaknya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pendampingan penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP hingga mencapai target nasional level 3. Veronica Santa melaporkan langsung dari Kabupaten Mimika.
12: Pendampingan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2026 merupakan lanjutan dari kegiatan manajemen risiko yang telah dilaksanakan beberapa pekan sebelumnya. Selama 3 hari, operator dari seluruh OPD didampingi dalam menyusun dan melengkapi berbagai kertas kerja berdasarkan dokumen yang dimiliki masing-masing perangkat daerah. Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Dwi Choliva, mengatakan seluruh dokumen dari OPD nantinya akan diintegrasikan sebagai dasar penilaian maturitas SPIP Kabupaten Mimika.
13: Makanya dibilang terintegrasi, nanti dari OPD-OPD itu menjadi kumpulan untuk Kabupaten Mimika yang ada skornya. Kemudian nanti kalau tadi kita lihat kita belum sampai di skor angka 3, masih 2 koma mungkin ya, itu yang harus kita perbaiki, kita kejar. Jadi SPIP ini sebenarnya kita punya SOP setiap OPD, regulasi setiap OPD yang harus dipenuhi, yang harus disesuai dengan penjelasan Pak Korwas tadi untuk mencapai tujuannya visi misi Pak Bupati Pak Wakil. Kan visi misi itu visinya tadi kan terwujudnya apa, kemudian misinya ada 6 misi itu kan ada beberapa OPD tuh. Harus masuk di situ pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pelayanan publik, berarti kan beberapa OPD termasuk ini Bapenda.
12: Selain menjadi alat ukur tata kelola pemerintahan, SPIP terintegrasi juga mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika melalui penguatan pengendalian intak, manajemen risiko, dan pelayanan publik yang lebih baik. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Papua Tengah, Fatul Huda Yusuf Ukrawi, menjelaskan bahwa target nasional yang harus dicapai pemerintah daerah adalah level 3 SPIP, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.
14: Yang saat ini kami lakukan atau kami turun ini untuk memulai lagi dari baseline score. Di target kita kalau disesuai dengan arahan dari Presiden di RPJMN, baik di kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah itu diwajibkan punya level 3 di SPIP. Artinya apa? Artinya di level 3 ini adalah kita sebagai tim evaluasi punya keyakinan yang memadai bahwa teman-teman di pemerintah daerah itu dalam melaksanakan tata kelolanya itu sudah cukup memadai. Jadi pencapaian visi misi dari bupati wakil bupati dengan tadi 4 tujuan tadi, efektif efisien, laporan keuangan yang handal, pengamanan aset-aset negara dan daerah, termasuk juga dengan peraturan perundang-undangan itu dapat tercapai.
12: Melalui pendampingan ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas pengendalian intak serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini kami informasikan harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
15: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 21 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam riodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000,
16: Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibubur Rp50.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan bandeng tertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp25.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
17: Perkiraan cuaca sepanjang hari
18: ini. Hari nanti secara umum
19: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
20: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
21: Info cuaca.
0: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon bersama salah satu perakirawan BMKG Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
22: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, informasi untuk perakiran cuaca hari ini, Bung Darul, silakan.
22: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Untuk cuaca pada pagi hari hingga siang hari dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian malam hari hingga dini hari cuacanya diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam yang bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih pada pagi hari, siang hari hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk malam dan dini hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update tentang distrik-distrik terdampak serta perakiran waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, di Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari stasiun meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Iya, terima kasih Bung Darul. Selamat pagi, selamat bertugas.
22: Baik, sama-sama Bung. Iya.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau Bangkit Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus setelah menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang selama ini mempengaruhi pelaksanaan program. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Mengudara dari Jalan Merdeka nomor 74 juga melalui pemancar RRI di Wadio, ya, Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Melalui FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, ya. Cuaca sementara cerah, aktivitas warga di Jalan Merdeka juga terlihat ramai lancar, ya, didominasi kendaraan roda 2.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk kita ketahui berbagai informasi atau pemberitahuan ya di layanan masyarakat pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Rudolf Surya Bonai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Papua Tengah, Badan POM hadir untuk melindungi masyarakat dengan mengawasi obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan agar yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan yang berlaku. Sebelum membeli atau menggunakan produk, ingat selalu untuk lakukan ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jangan mudah tergiur harga murah atau klaim yang berlebihan tanpa memastikan keamanan produknya. Mari, ketong jadi konsumen yang cerdas dan selalu memilih produk yang aman. Ingat selalu ceklik.
2: Puncak perayaan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar konser musik rohani sebagai wujud syukur 4 tahun Provinsi Papua Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur bertempat di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan launching program Bangkit Papua Tengah, doa bersama bagi Papua Tengah untuk 8 kabupaten, dan pemotongan tumpeng hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Puncak perayaan hari keempat Provinsi Papua Tengah turut dimeriahkan oleh Mikhail Jakar Milena, Nobo, Sonia Bahra, Francina Dabi, dan juga Medelin Karubaba, Mirakel Ramandei. Mari datang bersama keluarga, sahabat, dan jemaat untuk memuji Tuhan, mempererat persaudaraan, serta merayakan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah dengan penuh sukacita. Papua Tengah bangkit, bersatu, dan diberkati.
0: Ya, pendengar, dua pemberitahuan atau pengumuman pada layanan masyarakat pagi hari ini. Kami ajak Anda pendengar kita melangkah ke acara berikutnya.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar bersama kembali ya di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik menemani Anda kurang lebih 20 menit ke depan hingga pukul 7 di sesi pertama acara Opini Publik. Nanti disambung ya, Opini Publik sesi kedua selepas Warta Berita Nasional Pro 3. Ya, seperti biasa pendengar, kami mengajak Anda yang ingin bergabung melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Yang berkendara, utamakan keselamatan ya, pagi hari kendaraan yang beroperasi lumayan banyak. Ada sejumlah orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Ada yang bekerja ya, memang mobilitasnya tinggi. Para pengemudi ojek, juga kurir, juga para sopir, pedagang keliling ya, dan lain sebagainya. Di Jalan Merdeka pendengar, beberapa informasi dari warga ya, salah satunya tentang ada dugaan ya munculnya air di Jalan Merdeka dekat pertigaan Jalan Medan ya. Ada dua titik munculnya air di permukaan jalan, diduga pipa PDAM yang bocor ya. Sejak kemarin pagi hingga tadi malam ya, informasi dari warga yang mengabadikan video ya terkait munculnya air yang cukup deras di permukaan jalan tersebut. Untuk yang berlalu lintas dan melihat adanya kebocoran di permukaan air tersebut, permukaan jalan ya, air yang muncul, agar sebaiknya berhati-hati ya, tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ya, mengingat pernah ada kecelakaan ya pendengar, salah satu pengendara yang terjatuh karena terpleset. Halo.
1: Halo, pagi Ari.
0: Pagi, Mama. Silakan.
1: Pagi juga yang ganteng.
0: Iya.
1: Iya. Nih, kamu tuh bicara tuh begini. Kamu bilang selamat pagi, selamat bertugas, Pak Ari.
0: Iya.
1: Iya, nih, kamu tuh bicara tuh begini. Waktu saya pulang ikut Argentina itu.
0: Iya.
1: Di lampu merah sini terus setakwe. Tidak hormat. Ini, lalu lintas baru dia tabrak pigi.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Di rumah sakit situ.
0: Terus?
1: Masa bagi tidak tahu sopan nih. Kami saja pergi, baru pulang tuh hati-hati.
0: Iya.
1: Iya. Tapi namun kecoh supaya lengkar tuh jam begitu. Baru tidak pakai helm lagi.
0: Tidak pakai helm, oke.
1: Okay. Iya, baru di depan saya ini. Anak-anak tidak pakai helm, baru angka bar.
0: Betul.
1: Baru saya bagi, kamu cari mati, Kak.
0: Iya.
1: Iya, mau satu sampai.
0: Jadi? Kamu saran apa nih?
1: Jadi saya bilang begini, hati-hati Kak.
0: Iya.
1: Banyak orang meninggal gara-gara batu.
0: Betul.
1: Iya. Jadi, kamu biasa pergi tuh lihat tuh orang cepat-cepat ini.
0: Buru-buru.
1: Coba tahu sopan Kak.
0: Iya.
1: Pak, kita sama-sama tunggu lampu dulu baru.
0: Iya.
1: Kita jalan.
0: Betul.
1: Tidak boleh begitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, kamu bilang begitu. Ya, selamat pagi Ari.
0: Terima kasih.
1: Saya dengar Ari bicara.
0: Iya.
1: Kamu.
0: Iya, selamat pagi. Amo Winde di Serwini. Ya, menyampaikan pengalaman ketika di lampu merah ada yang menerobos lampu merah tidak pakai helm, balap pula. Iya. Lampu merah itu tanda kita berhenti ya. Hijau boleh jalan. Ya. Jadi tidak serta-merta terus orang sembarangan. Karena lampu mengatur kelancaran berlalu lintas, ya. Ada lampu merah yang sementara tidak berfungsi, nanti tetap hati-hati, ya. Tidak apa namanya sembarangan, ya. Mengingat ketika lampu tidak beroperasi, ya, atau tidak berfungsi, traffic light itu saling melihat, ya, mana yang didahulukan, mana yang harus bersabar dulu. Biasanya kendaraan sepeda motor yang didahulukan, ya, pendengar. Terus kendaraan lain, mobil atau truk, ya, pejalan kaki juga perlu untuk berhati-hati, ya, tidak menyeberang sembarangan, terutama di padat, ya, waktu-waktu sibuk lalu lintas. Ya, sudah sementara Amo Winde yang menyampaikan informasi untuk kita semua agar tidak menerobos lampu merah. Ya, gunakan helm, ya, karena pengendara sepeda motor itu wajib menggunakan helm, termasuk yang dibonceng. Ya, baik, ada lagi pendengar. 0984-22074 atau 0813-54-94419. Ya, hingga hari ini belum hujan, ya. Informasi terkait kapan hujan juga tidak ada yang bisa memastikan. Ada sejumlah warga yang terpaksa beli air untuk keperluannya sehari-hari. Anda juga mungkin, ya, sudah mulai memikirkan untuk keperluan atau kebutuhan air setiap hari di rumah, termasuk warga masyarakat yang berdagang, ya, atau berjualan, itu kebutuhan air sangat penting. Mungkin untuk konsumsi tidak masalah, ya, pendengar, bisa gunakan air isi ulang atau air galon. Tetapi untuk urusan MCK, ya, dalam jumlah banyak jadi harus dipikirkan. Ya. Belum ada, kalau belum ada kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, satu informasi tentang berhemat air. Informasi dari PLN pendengar untuk perawatan atau perbaikan jaringan ya. Untuk hari ini Rabu 22 Juli pada pukul 9 pagi akan dilaksanakan atau dilakukan pemeliharaan jaringan listrik. Ya. Lokasi yang terdampak pemadaman yaitu di Jalan Sanoba Atas dan sekitarnya. Ya. Wilayah atau lokasi yang terdampak pemadaman yaitu di Jalan Sanoba Atas dan sekitarnya pukul 9 pagi hingga siang pukul 11. Kemudian di hari ini juga pada pukul 1 siang sampai sore pukul 3 lokasi yang terdampak pemadaman tidak ada ya. Tapi di pukul 3 sore hingga pukul 5 sore ada lokasi yang terdampak pemadaman yaitu di Bandara Baru SPC, Jalan Bandara Baru SPC, Bandara Baru dan sekitarnya. Ya. Demikian disampaikan informasi jadwal pemeliharaan jaringan listrik di hari ini. Ya, untuk Anda yang nanti rumahnya mengalami pemadaman, mungkin mulai pagi ini sudah bersiap ya. Salah satunya adalah masak. Ada yang masak nasi pakai rice cooker, ya masak lebih duluan. Kemudian kebutuhan lain ya, untuk isi air di bak mandi itu juga dilakukan lebih pagi ya. Ya, dan lain-lainnya. Ya, sementara informasi yang kami terima dari PLN Nabire. Ya. Ada lagi pendengar 0984220074 atau 0813-5494-419. Opini publik nanti hingga pukul 7 kita akan jeda untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional dari Pro 3, dilanjutkan opini publik sesi kedua. Ya. Dan pendengar untuk yang akan berangkat masih ada kesempatan di bulan ini. Ya, ada kapal Dobon Solo. Dobon Solo rencana tiba dari Manokwari hari Sabtu tanggal 25 Juli. Diperkirakan tiba di Pelabuhan Nabire pukul 9 malam. Ya, kemudian berangkat pukul 11 malam. Tujuan Pelabuhan Biak dan Jayapura. Ya. Dobon Solo rencana kembali ke Pelabuhan Nabire dari Jayapura dan Biak pada Selasa tanggal 28 Juli pukul 4 sore, rencana berangkat pukul 9 malam. Tujuan Manokwari, Sorong, Bau-Bau, Makassar, Surabaya dan Tanjung Priuk. Ya. Jadi masih ada satu kapal lagi di bulan Juli yaitu KM Dobon Solo. Cermainya sudah berangkat ya. Cermai berangkat Selasa kemarin ya ke Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Sementara dua kapal lainnya, Dempo dan satunya Dorlonda, masih docking ya, atau naik dock. Baik, pendengar, belum ada. Kita cukupkan untuk sementara opini publik sesi pertama. Mengajak Anda sekaligus ya untuk Warta Berita Nasional pukul 7 dengan berbagai informasi atau berita yang akan disampaikan rekan-rekan kami di Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Kita dengarkan dulu pendengar satu tembang berikut ini.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
6: Mana, coba lihat.
5: Nih.
6: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
5: Masa sih?
6: Iya.
5: Perlu ya diupdate?
6: Iya dong.
5: Ih, nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang...

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% dari PDB serta surplus keseimbangan
2: perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu akan berdampak kepada kedepannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
11: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
10: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Okay. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
12: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
11: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
7: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek. Melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
13: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya. Tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
7: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
13: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkab, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
7: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septrianingsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
14: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
7: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Pemerintah tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizil Tusaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
14: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
7: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kami dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama satu minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
15: Saya sampaikan ke media, kalau satu minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berkreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya nasabah milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual. Untuk bertahan hari ini.
7: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
16: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
17: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
16: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohu Kediri, Satria Krida Nugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
18: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
16: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
3: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
4: Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan ya berbagai informasi dari sejumlah daerah. Salah satunya dari Kediri tadi disebutkan terkait kemarau ya. Sejumlah

0: periode musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 198 zona musim atau sekitar 31,6% wilayah di Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni. Wilayah itu meliputi sebagian besar Sumatera, sebagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kemudian pada bulan ini sebanyak 66 zona musim ya itu memasuki musim kemarau. Ya. Jadi ada beberapa wilayah pendengar di bulan Juli 66% ya keseluruhan sudah memasuki musim kemarau. Ya. 66% zona musim atau 7,26% ya. 66 zona musim atau 7,26% wilayah di Indonesia pada bulan ini mulai memasuki musim kemarau, mencakup wilayah Jambi ya, sebagian Jambi, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Maluku. Ya. Sementara 308 zona musim atau 39,77% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami awal musim kemarau yang lebih maju dari biasanya. Ya, pendengar, kami ajak Anda kembali yang ingin berbagi informasi di acara opini publik Pro 1 RRI Nabire. Sesi kedua ya, sudah pukul 7:34 waktu Indonesia Timur.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, mengajak Anda pendengar 0984-22074 atau 0813-54-94-419. Masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjayanto dan kawan-kawan. Kami sampaikan pendengar nanti di pukul 3 sore ada acara dialog ya. Acara dialog Suara Nusantara dengan judul atau topik optimalisasi pajak bagi peningkatan infrastruktur Nabire. Narasumber Kepala UPT Samsat Nabire, Kepala KP2KP Nabire, juga Kepala Bapenda Nabire. Sore nanti pukul 15 atau pukul 3 sore ya, akan dipandu rekan saya Mega Febriani. Ya, belakangan ini berbicara tentang pajak ya. Jadi ada upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Nabire. Ya, bagaimana menurut Anda? Ada yang ingin menyampaikan informasi tentang pajak? Ya, boleh ya. Juga informasi lainnya, pendengar, terkait pelayanan publik untuk yang di bidang kesehatan, ya, pendidikan dan lain-lain. Ya, untuk berita pagi tadi di pukul 6 ada berita tentang dana otonomi khusus ya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mempercepat penyerapan dana otonomi khusus atau dana otsus Papua setelah menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang selama ini memengaruhi pelaksanaan program. Ya. Jadi beritanya pagi tadi dilaporkan reporter Nur Febriana. Ya, jadi ada tiga hal yang prioritas dalam penyerapan dana otonomi khusus itu pendidikan, kesehatan. Ya. Nanti Anda bisa ketahui dari berbagai sumber berita.

Seperti itu ya pendengar, jumlahnya sekian miliar rupiah. Ya, agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat asli Papua. Ya, Provinsi Papua Tengah menerima alokasi dana otonomi khusus dalam pagu awal ya pada bulan Juni. Pemerintah pusat menambah alokasi itu sebesar 356 miliar rupiah. Tambahan dana ini difokuskan untuk pembiayaan program prioritas daerah termasuk penanganan stunting dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Ya, nanti kami sampaikan ya pendengar informasi terkait dana otonomi khusus. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Provinsi Papua Tengah mempercepat penyerapan dana otonomi khusus lewat pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD agar dapat melengkapi dokumen administrasi dan teknis yang menjadi persyaratan pencairan anggaran. Kepala Baperinda Papua Tengah Eliezer Yogi kemarin ya mengatakan realisasi penyerapan dana otonomi khusus ini masih sekitar 20% karena sebagian kegiatan masih dalam proses penyusunan dan verifikasi rencana anggaran dan program atau RAP Otsus. Ya. Dirinya mengatakan untuk kita mengelola dana otonomi khusus, tahapan proses penyerapannya memang agak panjang, berbeda dengan dana yang lain seperti DAU, DBH, dan PAD. Ya, setiap OPD wajib menyusun RAP atau rencana anggaran dan program otonomi khusus untuk setiap kegiatan yang menggunakan sumber dana tersebut. Dokumen pendukung yang harus disiapkan antara lain kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, serta gambar dan dokumen teknis lainnya untuk kegiatan fisik. Ya, Baperinda secara berkala mendampingi OPD pengelola dana otonomi khusus melalui pertemuan dan koordinasi untuk memastikan seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat dapat dipenuhi. Pendampingan itu dilakukan agar dokumen yang diunggah dalam proses evaluasi tidak banyak mengalami koreksi sehingga proses persetujuan RAP Otsus dapat berjalan lebih cepat. Ya. Belum ada pendengar, kita jeda dulu sejenak dengan selingan berikut ini.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Ya, menanam pohon termasuk di pekarangan rumah, ya. Karena banyak pembangunan, maka salah satu yang dikorbankan adalah pohon. Padahal manfaat pohon juga penting, ya, untuk membuat suasana lingkungan tempat tinggal menjadi lebih teduh atau biasa disebut dengan sombar. Bisa untuk mengurangi dampak dari kemarau seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Nabire juga wilayah lainnya. Ya, pendengar, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung, ya, puncaknya hari ini tanggal 22 Juli. Ya. Pesta rakyat yang digagas pemerintah provinsi mengusung tema Jangan Melupakan Budaya atau Jambu. Warga diundang dalam kegiatan nonton bareng final Piala Dunia FIFA kemarin atau beberapa waktu lalu, disertai bahasa ratusan pelaku UMKM, penampilan hiburan dan program hiburan rakyat di halaman kantor gubernur, ya, kawasan Bandara Lama Nabire hari Minggu. Ya, Kepala Biro Umum sekaligus Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Tengah ke-4 tahun 2026, Vivian Andinita Gobay, menjelaskan kegiatan itu dirancang bukan hanya untuk merayakan hari jadi provinsi, melainkan juga menjadi wadah penggerak ekonomi masyarakat. Ya. Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari masyarakat asli Papua, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk unggulan lokal lainnya. Ya. Puncak rangkaian acara akan diisi dengan konser rohani pada hari ini. Ya. Selain basar, warga juga disuguhi penampilan musisi lokal, analisis pertandingan Piala Dunia, ya, Spanyol lawan Argentina pada beberapa hari lalu. Ya. Kemeriahan juga melalui kegiatan program Jambu, ya, Jangan Melupakan Budaya, rangkaian hiburan dan kebersamaan yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Ya, nanti kedepannya ini akan semakin meriah, ya, pendengar, pada perayaan hari ulang tahun Papua Tengah. Ya, belum ada? 0984220704 atau 0813-5494-419. Nanti di pukul 8 ya, kami akan coba mengundang sejumlah narasumber untuk beberapa hal atau perbincangan ya di obrolan pagi.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ya, lagu Wiliano, Juliana, sebelumnya Mace Purba dan Juliano dengan lagu Nafas Terakhir. Ya, pendengar, Anda yang ingin memeriksakan kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan gratis masih digelar sejak kemarin bertajuk Ko Harus Sehat. Ya, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah. Kegiatan pemeriksaan gratis ini berlangsung di kawasan Bandara Lama Nabire dan dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat. Ya. Program bertajuk Harus Sehat ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan melalui pemeriksaan dini. Dinas Kesehatan menyediakan berbagai layanan tanpa biaya, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan malaria sesuai indikasi medis. Langkah ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat yang datang ke lokasi pelayanan dapat langsung menjalani pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Melalui pemeriksaan ini, warga dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga dapat mengambil langkah pencegahan maupun pengobatan apabila ditemukan gangguan kesehatan. Ya, jadi masih berlangsung ya pendengar hingga hari ini pemeriksaan kesehatan gratis. 7 menit jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih di opini publik Pro 1 RRI Nabire, ya, bagi warga masyarakat di berbagai distrik, ya, atau kecamatan se-Kabupaten Nabire atau kabupaten lain yang mendengarkan berbagai acara Pro 1 RRI Nabire setiap hari. Untuk warga masyarakat di Manokwari Selatan, Ransiki dan sekitarnya, Uransbari, kemudian di Kabupaten Teluk Wondama juga, ya, Kabupaten Supiori, Biak Numfor, ya, Kepulauan Yapen, di Waropen juga, warga masyarakat di beberapa wilayah lain seperti Mimika, ya, di wilayah Dogiai dan sekitarnya. Juga ya, selamat berkarya. Apa yang Anda jadwalkan hari ini, ya, Rabu tanggal 22 Juli, ya, dapat berlangsung baik dan lancar. Utamakan keselamatan, ya, saat sedang bekerja, juga saat sedang di jalan, ya, dari rumah dan kembali ke rumah, ya, karena keluarga menunggu, ya. Senang sekali kalau kita pulang dari kerja, anak-anak menyambut di rumah. Bawakan oleh-oleh juga boleh ya, pendengar. Belikan camilan atau apa yang mereka sukai. Ya, kami cukupkan ya, pendengar, di opini publik hari ini. Kita nantikan acara berikutnya. Terima kasih Amo Winde dan pendengar lainnya yang lalu mengikuti acara opini publik, ya, di setiap hari Senin hingga Minggu pagi 6:30, sesi kedua 7:30 hingga selesai. Kami informasikan juga pendengar di pukul 9 nanti ada acara Halo RRI. Baik, tetap semangat, selamat berkarya dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa dulu?
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lebih buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya, pendengar, beberapa lagu kami putarkan menemani suasana pagi hari Anda. Salah satunya dari Ruth Sahanaya, Jangan Buang Waktu. Ya. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire, ya, pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, matahari sudah semakin meninggi dan memancarkan cahayanya, ya, sinarnya. Sepertinya nanti siang sama seperti hari-hari sebelumnya, cuaca akan cerah dan panas. Ya, pendengar, kami ingin mengajak salah satu narasumber, ya, narasumber yang tidak asing lagi, seorang petani di SP1 Bumi Raya, Pak Kris, untuk menanyakan kondisi sawah ketika sedang kemarau, ya. Bagaimana sawah Pak Kris di sana, apakah juga kering? Selamat pagi Pak Kris, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Pak, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, ya, Pak Kris, ini beberapa hari tidak hujan begitu, ya. Bagaimana kondisi sawahnya?
1: Kondisi sawah untuk saat ini benar-benar kering ini, Pak. Karena tidak ada hujan, baru kebetulan juga pas saluran irigasinya juga ada perbaikan di saluran induk, jadi sama sekali tidak ada air.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi saluran irigasi tetap ada airnya.
1: Tidak ada, Pak. Untuk saat ini masih ditutup dari bendung.
0: Tapi Pak Kris pernah lihat ke bendungan sana, apa debit airnya masih cukup?
1: Sebenarnya kalau untuk debit air sih masih bisa mencukupi, cuma kan dari bulan 6 kemarin, ya, yeah, itu memang sengaja ditutup. Kita sudah pertemuan dengan petani, kelompok-kelompok tani, untuk karena kan ada saluran yang jebol-jebol untuk menaikkan lumpur apa, jadi memang sengaja ditutup total untuk air dari bendung ke ini, yeah, ke sawah ini, Pak.
0: Oke. Kondisi sawah yang kering berarti otomatis petani tidak bisa menanam, ya?
1: Untuk saat ini tidak bisa, karena hujan juga tidak ada, dan kemungkinan itu kemarin diprediksikan kan sampai di bulan 10.
0: Iya, gitu, Pak. Iya. Pak Kris, ketika para petani tidak bisa menanam, kegiatan-kegiatan atau pekerjaan alih profesi yang sementara bisa dilakukan apa saja?
1: Kalau untuk saat ini sampai dengan hari ini kita masih masuk di musim panen, ya, Pak. Memang sudah tinggal sedikit sih, belum habis, memang kan tinggal sedikit saja.
0: Yeah.
1: Jadi petani-petani ini masih sibuk sama gabahnya masing-masing.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, mungkin rencananya ada yang mau ditanam jagung apa. Iya. Kedepannya sambil nunggu air itu nanti.
0: Iya.
1: Pekerjaannya juga selesai gitu,
0: Pak. Jadi tahun ini berbeda, ya, Pak Kris, musim kemaraunya, ya.
1: Iya.
0: Sudah diperkirakan?
1: Karena kan kalau irigasi itu sampai di bulan 10, dan kalau menurut info dari kemarin kita baca dari BMKG, ya, itu untuk El Nino ini kan sampai di September, kah, kalau nggak salah.
0: Oke. Ya. Jadi nanti sampai bulan 10. Bagaimana dengan panen yang sedang dilakukan ini, Pak Kris? Apa bisa mencukupi harapan dari para petani, jumlah atau kapasitas panennya ini?
1: Karena ini kemarin juga memang kan sudah dari irigasi juga sudah banyak saluran jebol-jebol, dari mulai awal kita tanam itu sudah ada sering kali ditutup. Jadi kan untuk air ini memang dari kemarin kita sudah kekurangan. Jadi Untuk hasil panennya sih, untuk musim ini ya sedikit melorot sih, menurut saya.
0: Agak berkurang berarti nanti ketersediaan beras dari SP1 itu akan berkurang begitu ya Pak Kris?
1: Ya, kemungkinan sih seperti itu, Pak. Agak kurang, nggak kayak yang musim-musim yang biasanya gitu.
0: Iya. Ketika persediaan berkurang berarti akan memicu naiknya harga beras ya?
1: Ya, itu lagi, Pak. Itu lagi. Tapi
0: Iya.
1: untuk sampai saat ini, untuk beras SP sendiri sih, dari penggilingan untuk beli beras petani masih harganya masih sama dengan musim kemarin, Pak. Masih harga 13 itu.
0: Harga 13 di penggilingan.
1: Iya.
0: Iya. Kemungkinan naik itu kecil ya, Pak Kris ya.
1: Iya, kemungkinan naiknya sih, karena di awal-awal musim panen kemarin itu malah justru harga beras malah sempat turun juga. Makanya kan ini baru masuk panen baru 2 minggu, harga beras langsung mulai stabil kayak yang harga yang kemarin, harga 13.000 itu kan. Sampai saat ini masih belum ada pergerakan lagi, nggak naik, nggak turun, masih
0: Yeah.
1: harga standar segitu.
0: Kalau mendengarkan obrolan atau diskusi dari para petani sendiri dengan kondisi seperti ini, apa saja yang dibicarakan Pak Kris?
1: Ya, cuma kalau untuk dari petani sendiri sih paling ya itu tadi, Pak. Banyak kan mengeluhnya kalau nggak bisa cepat tanam. Karena kan ya sudah, mungkin banyak yang tahu ya, kayak kalau petani kan banyak yang ada tanggungan di bank
0: Iya,
1: apa gitu kan.
0: betul.
1: Tapi sempat kemarin kita pertemuan itu, bahkan saya sudah sampaikan langsung juga ke Kepala Dinas Kabupaten, Dinas Pertanian, bila mana nanti dari pihak bank seandainya ada yang musim berikutnya ini minta kayak petani ini terlambat untuk bayar angsuran, itu saya minta tolong untuk menyampaikan langsung ke pihak bank gitu, untuk bantuan ini ya, untuk yang musim musim berikutnya ini maksudnya diundurlah waktu untuk pembayarannya gitu.
0: Iya.
1: Beliaunya dia bilang siap begitu.
0: Jadi kalau dipaksakan untuk ditanami tanaman lain, apa yang bisa ditanami jagung atau apa?
1: Jagung saja, Pak. Kalau yang bisa selain padi kayaknya sih, kalau lihat dari lahan kayaknya cuma jagung saja sih.
0: Iya. Berarti
1: Tanaman jagung.
0: sampai Oktober masih bisa ini ya, masih bisa apa dikejar untuk tanaman jagung begitu ya Pak Kris ya, ketika nanti kalau kemaraunya sampai Oktober.
1: Iya, masih dengan nunggu pekerjaan juga selesai kayaknya sih. Mungkin di Oktober pas panen kayaknya jagung.
0: Oke. Okay. Kalau di Nabire sawah mana yang Pak Pak Kris yang masih bisa diandalkan untuk ditanami ini apa padi? Selain di SP1.
1: Oh, kalau selain selain di SP1 sih, yang sebenarnya lahan juga, lahan padi yang lumayan luas juga itu sebenarnya di daerah di Wadiyu, apa, Kalisemen, SP2. Kalisemen itu di situ sebenarnya masih potensinya sih padi di situ, Pak. Terus terakhir lagi di ini, kalau untuk di aliran Bendung Kalibumi itu di Bumi Mulia, Pak, SPC. Itu
0: SPC.
1: juga itu juga kemarin sempat ada pembahasan juga mau di apa nama nomor normalisasi lahan kan gitu kan. Itu juga kalau dilihat dari potensinya di situ kan, potensi untuk lahan persawahan padi di situ,
0: Iya.
1: padi situ.
0: Jadi di musim kemarau SPC atau Bumi Mulia ini tidak masalah ya irigasinya.
1: Kalau yang di yang nggak ada masalah sama sekali sih sebenarnya yang di daerah di Bumi Mulia malahan, karena nggak ada hambatan, karena alirannya di sana masih bisa dipakai. Yang di Kalisemen ini, yang sampai di Wadio Kalisemen itu yang masih terkendala juga, karena kan satu aliran dengan yang di Bumi Raya.
0: Iya, Pak Kris, Ini kan lagi panen dan apa namanya masih sisa beberapa begitu yang akan dipanen, diproses begitu ya. Kalau melihat hasil dari musim tanam sampai panen padi itu untuk Pak Kris sendiri berapa banyak?
1: Hasilnya ya, Pak?
0: Iya.
1: Hasilnya untuk yang di saya sendiri ini kemarin yang satu tempat kan sudah kita sudah panen, sudah kita giling bahkan. Itu dari hasilnya sih ya memang kebanyakan yang turun sih. Nggak kayak yang kemarin kan karena waktu pengisiannya juga kan sudah nggak ada air. Waktu dari bunting saja itu sudah air sudah memang sudah mati. Jadi baru curah hujan juga nggak ini memang kurang. Makanya itu ya efeknya itu tadi. Padinya juga kurang dari bobotnya itu kan sudah waktu dipanen sudah kentara sekali diangkat itu sudah kayak nggak terlalu ada bobotnya banyak ampanya.
0: Oh iya. Baik, Pak Kris, perkiraan apa itu namanya perbaikan saluran irigasi kapan selesai?
1: Masih diupayakan itu rencana di awal bulan Oktober.
0: Iya.
1: Di Oktober itu selesai diupayakan begitu, cuma kan namanya pekerjaan juga kita tidak tahu apa namanya
0: Iya.
1: itu mungkin dari alat atau dari cuaca. Kalau cuaca kan kayaknya sih oke. Tapi kan dari alatnya sendiri kita tidak tahu kan gitu.
0: Iya. Jadi
1: Kemungkinan maju mundurnya ya di ya itu mungkin nanti bisa-bisa nanti di bulan 11 bulan 12 mungkin
0: iya.
1: baru kita bisa garap sawah lagi.
0: Oke, jadi ini sudah jadi bahan diskusi.

0: yang dapat kegiatan itu sudah sampaikan, terus kontraktor bilang masih mau diupayakan, kalau bisa jangan sampai di bulan 10 itu belum selesai. Dia bilang gitu, diupayakan di bulan 10 itu kalau bisa sudah selesai kan gitu. Jadi petani sudah siap, karena kan resikonya seandainya nanti ini bisa Pak buka tutup air, mau agak gitu kita buka mungkin barang 2 minggu kita tutup lagi pengerjaan lagi, sebenarnya bisa, cuma kan efeknya itu nanti seandainya diperkirakan di bulan 10 selesai, bisa-bisa sampai di akhir tahun baru bisa selesai pekerjaan itu kan, melambat panjang gitu. Makanya tani sepakat sudah tidak apa-apa untuk musim ini kita ngalah dulu deh, bilang gitu. Karena nanti efeknya malah panjang, kita juga nanti juga tambah rugi besar, sudah keluar modal banyak, bilang gitu ya. Sudah. Gitu.
1: Itu yang menyebabkan saluran irigasi sering diperbaiki, masalahnya di mana Pak Kris?
0: Itu karena kan dari bendung arah yang saluran induk yang di dekat bendung itu kan banyak aliran kali-kali kecil itu Pak. Jadi mungkin yang aliran itu yang lewat di bawah saluran itu yang bikin lantainya itu jebol, dindingnya itu jebol. Jadi baru sedimennya juga untuk lumpurnya sendiri itu lebih dari 1 meter apa ketebalannya gitu. Jadi kan seandainya dialirkan juga nggak, kayaknya nggak mencukupi sampai di bawah gitu.
1: Derasnya air berkurang begitu ya Pak Kris ya?
0: Iya, jadi untuk tendangannya sendiri nggak ada, jadi air nggak bisa sampai di, nggak bisa memenuhi semua lah, karena kemarin kita baku rebut air, kalau ada yang jalur lain mau pakai, yang jalur yang di bawahnya sudah nggak dapat air gitu.
1: Jadi ini yang akan diperbaiki nanti sampai Oktober ya, saluran induknya ini.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Mengingat ini musim kemarau, Pak Kris, tadi Pak Kris juga bilang petani punya tanggungan di bank begitu ya.
0: Iya.
1: Kira-kira Pak Kris barangkali menyuarakan apa harapan para petani di SP1 Bumi Raya, apa yang perlu dicarikan solusi nih Pak Kris, silakan.
0: Iya, kalau untuk harapan ya, untuk harapan kami mewakili petani di SP1 Bumi Raya ini, ya bukan di Bumi Raya, yang terutama yang di aliran DI Kalibumi ini, minta dengan apa sepenuhnya ke terutama ke Kepala Dinas Pertanian Daerah ya, kalau bisa itu dibantu untuk menyampaikan ke pihak bank bila mana nanti di musim berikutnya itu ada keterlambatan dari petani untuk membayar angsuran, mungkin bisa ditoleransi lah gitu. Cuma harapan cuma itu saja sih Pak.
1: Iya, baik. Semoga ini jadi apa namanya pemikiran ya, atau bahan untuk pihak terkait mencari apa namanya solusi atas persoalan panen yang tidak maksimal, ditambah lagi musim kemarau yang masih berlangsung begitu ya Pak Kris ya. Baik, terima kasih Pak Kris atas informasinya. Tetap semangat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, bincang saya dengan Pak Kris, salah satu petani di SP1 Bumi Raya, yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Ternyata ya, mengingat lama tidak hujan ya, ditambah lagi saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki, sehingga musim tanam petani di SP1 Bumi Raya dalam waktu dekat ini tertunda ya. Ini berdampak pada penghasilan para petani dan dapat berimbas pada pemenuhan kebutuhan hidup ya sehari-hari para petani di sana. Kita berharap agar ada cara ya, lain-lainnya ini mengenai pergeseran musim tanam ini sementara ini. Baik pendengar, kami ajak Anda yang ingin menyampaikan beberapa informasi mungkin ya di obrolan pagi ya, bersama perusahaan.

0: wabarakatuh RRI Nabire. Ya, di kesempatan pagi hari ini mungkin ada yang ingin menyampaikan beberapa hal ya. Ketika harga beras nanti naik, tentu akan berdampak pada kehidupan warga masyarakat ya, karena kebutuhan pokok bapok itu salah satunya adalah beras. Bisa ini nanti ya menyusahkan warga, sehingga perlu ada solusi ya. Ya, tadi karena faktor alam, kemarau yang masih berlangsung ya, ditambah hal-hal yang lain. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di wilayah lainnya seperti SPC Bumi Mulia, saya pernah ke sana, aliran air di saluran irigasi cukup lancar ya. Ya, tapi ada sejumlah lahan sawah yang sudah ditumbuhi rumput. Ya, di beberapa kesempatan itu saya lihat ke sana, ya. Rumputnya sudah ini dominan ya di sawah-sawah tersebut. Tapi ada airnya. Ya, irigasinya ada. Tinggal nanti normalisasi, optimalisasi lahan ke depan ini bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Ya, satu dua lagu, lagu dari Armand Maulana, Hanya Engkau Yang Bisa. Sebelumnya ada Uncle Jing, Jangan Malas-Malas. Ya, pagi-pagi harus semangat, harus berkarya apapun hasilnya. Kadang-kadang ada yang berpikir karena kemungkinan mendapatkan sesuatu yang sedikit, sehingga dia sudah tidak semangat ya. Ya, jadi hasil itu relatif ya pendengar, biar sedikit asal halal ya, dan itu diperoleh dengan senang hati, maka bisa memberikan kebahagiaan. Suatu saat akan besar juga hasilnya kalau Anda sungguh-sungguh ya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh atau disingkat Bangkit Papua Tengah. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak asli Papua. Program prioritas yang memanfaatkan dana otonomi khusus ini menjadi bagian penting upaya pemerintah menekan angka stunting sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua Tengah. Peluncuran program bangkit tersebut berlangsung di ballroom kantor gubernur Papua Tengah kemarin, bertepatan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah. Berbagai unsur pemerintah, DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua, Papua Tengah, tokoh adat, juga tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, dunia usaha, ya, juga media, mitra pembangunan, juga hadir. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengarahkan program bangkit untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak usia 0 hingga 4 tahun melalui bantuan tunai yang bersumber dari dana otonomi khusus. Pada tahap pertama tahun ini, pemerintah memilih distrik-distrik tertentu di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya sebagai lokasi pelaksanaan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan serta kemudahan akses. Gubernur Papua Tengah Mekinawipa menegaskan pemerintah tidak memandang program bangkit sebagai bantuan sosial semata. Dirinya menilai program itu merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan mampu membawa daerah menuju masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi stunting masih menjadi persoalan ya pendengar, termasuk di Papua Tengah. Anak-anak dengan pemenuhan gizi yang sangat kurang sehingga berdampak pada pertumbuhannya. Ya. Ini menyebabkan kualitas hidup anak-anak menjadi menurun ya, dan juga berimbas atau berpengaruh pada kecerdasan. Ya, ada yang sudah pernah lihat anak-anak yang stunting ya, karena pemenuhan gizi pada anak tersebut tidak mencukupi ya, kebutuhan hidupnya yang kurang ya. Kita akan bersama pendengar di acara berikutnya, yaitu Halo RRI nanti di pukul 9 ya. Ya, obrolan untuk hari ini kami tadi juga upayakan ada satu atau dua narasumber lainnya, tetapi WA saya belum dibalas ya. Mungkin di kesempatan yang lain.